0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman produk, sekarang kita balik lagi di pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, gue mau pantun lagi ya, yang sebelum-sebelumnya sudah dibacakan oleh teman-teman gue yang lain, biasanya di acara Spada ya. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, sampai rumah rebahan dikit, gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartphone unlimited. Nah, kalau misalnya kemarin mereka pada kaget gitu ya, lah kok ini dibaca ya, ah sekarang udah dibaca aja dah. Ya, jadi ini memang benar-benar skrip ternyata sekarang. Nah, teman-teman Pro 2 atau warga Lampung ya, sekarang lo itu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota habis tiba-tiba gitu ya. Jadi bareng Smartfren Unlimited, lu itu bebas browsing, terus juga streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama, teman-teman ya. Jadi maksudnya memang ini adalah aktivitas kita sehari-hari gitu ya, browsing, streaming, apalagi scrolling gitu ya. Waduh, itu paling, itu udah hal lumrah gitu ya untuk di era sekarang nih teman-teman ya. Jadi lo tanpa perlu khawatir kuota lo tiba-tiba habis gitu teman Pro 2. Nah, yang bikin makin seneng nih teman Pro 2 ya, lo cuma mengeluarkan uang 26 ribuan aja, lo itu udah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Nah, jadi tunggu apa lagi, lo harus langsung pakai Smartfren Unlimited sekarang juga gitu ya. Terus dapetin kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat ya. Pokoknya outlet-outlet kesayangan lo lah, biasa tempat lo beli pulsa gitu ya. Terus juga di e-commerce favorit lo, atau cek langsung di media sosial. Kalau lo masih bingung ya, langsung cek ke media sosial di @smartfriendworld ya, atau info untuk info lengkapnya lah di sana gitu teman Prodo ya. Karena gue juga pakai Smartfren, jujur gue pakai Smartfren ya. Jadi ini memang banyak banget kuota-kuota atau mungkin juga promo-promo dari Smartfren. Lo tinggal pakai Smartfren, terus lo install apps-nya, terus lo bisa nikmatin promo-promo ataupun penawaran-penawaran terbaik lah di Smartfren gitu ya. Karena kenapa lo harus pakai Smartfren? Karena Smartfren sinyal kuat, internet super cepat.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: RRI Bandar Lampung.

Oke, okay, teman produser, sekarang kita balik lagi di pada pagi hari ini ya. Mungkin lo semua sudah sampai ke tempat aktivitas atau mungkin juga baru aja mau sampai gitu ya. Nah, ini biasanya sibuk banget dengan aktivitas-aktivitas pagi ya, apalagi hari Senin gitu. Dan juga lo mungkin tipe orang yang kalau misalnya di kantor atau mungkin juga di tempat aktivitas lo ngabarin orang dulu gitu kalau mau ngapa-ngapain. Eh, lu ini enggak, lu itu enggak gitu. Nah, kalau misalnya lu tipenya yang begitu terus hari ini mau ngabarin tiba-tiba kuota lu habis. Nah, ini gua kasih tau lagi nih ya, mungkin tadi belum sempat dengar lu ya. Teman Pro 2 gitu. Ini berkaitan dengan Smart Friend nih, teman Pro 2. Jadi sekarang itu kalau misalnya lo mau internetan, lo menggunakan kuota lo itu, lo gak perlu khawatir lah tanpa harus tiba-tiba loading gitu kan handphone lo gara-gara kuota habis. Nah, lo sekarang gak perlu khawatir lagi karena lo bisa make internetan ya sepuasnya tanpa khawatir tiba-tiba kuota lo habis. Dan lo mungkin tipenya kayak gue yang jarang gitu ngecek, kuota gue udah tinggal berapa gitu ya. Terus baru tahu gitu kalau kuota lo ternyata udah tinggal segini gitu. Kalau gue tipenya yang make handphone gitu ya, kuotanya tiba-tiba habis aja gitu, ngelak gitu ya, lupa gue ternyata kuota gue habis. Nah, kalau misalnya tipenya kayak gitu, lo harus pakai Smart Friend nih teman Pro 2 ya, karena lo nggak perlu khawatir tiba-tiba kuota lo habis gitu, karena sekarang lo bisa bareng Smart Friend, yaitu Smart Friend Unlimited. Gitu. Lu bebas browsing, streaming, terus juga scroll sosmed sampai upload konten tanpa harus berdrama kuota habis nih teman Pro 2. Nah, yang bikin semangat lagi itu murah banget guys kuotanya. Jadi cuma 26 ribuan aja, lu itu udah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Gitu ya. Jadi enggak ada alasan lagi lu enggak pakai Smart Friend ya. Pokoknya langsung pakai Smart Friend Unlimited sekarang juga. Terus dapetin kartu perdana dan paket datanya itu di outlet terdekat ya, di e-commerce favorit lo, atau cek langsung di media sosial di @smartfriendworld untuk info lengkapnya di sana ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, jangan sampai lo nggak pakai Smart Friend, karena Smart Friend sinyal kuat internet.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Korea, Lale El Manino, Andin, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk lo semua yang sekarang mungkin berulang tahun, atau mungkin juga kemarin baru berulang tahun ya. Gue ucapin sekarang hari ini juga gak apa-apa lah ya. Gue doain mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, dan apapun yang diinginkan tercapai ya. Oke. Nah, teman Produk punya informasi nih buat kalian semua. Di hari ini teman Produk ya, pokoknya buat lu jangan kemana-mana, karena di hari ini nanti di jam 4 sore Produk bakal menghadirkan dialog spesial bertajuk internetan pakai smartphone di Lampung. Nah, buat lu yang aktif di media sosial, suka streaming, gaming, bikin konten, atau kerja dan juga kuliah online mungkin ya, ini wajib banget dengerin obrolan sore ini nanti. Kita bakal ngobrol seru bareng jagoan sinyal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan smartfriend jagoan sinyal. Nah, kalau lo mau internetan tanpa kuota, lo wajib dengerin talk show kali ini ya, di sore nanti. Jadi karena bakal banyak informasi menarik, promo paket internet, dan informasi kegiatan seru smartfriend fun run nanti ya. Nah, lo juga bisa tanya jawab langsung dengan jagoan sinyal smartfriend. Terus juga lo bisa dapetin hadiah ya, dengan total saldo e-wallet untuk 3 orang aktif bertanya langsung melalui telepon, dan juga nanti lewat kolom komentar ya, yang bakal ntar dibuka entah lewat Instagram ataupun lewat YouTube nanti. Oke. Jadi catat waktunya nih teman Pro 2, hari Senin ini ya, jam 4 sore nanti, tentunya cuma di Pro FM RRI Bandar Lampung ya, di 92,5. Oke. Atau streaming melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Bandar Lampung Official. Pokoknya buat lo semua harus dengerin, yang pengen tahu kalau misalnya internetan setelah kuota habis bagaimana, lo harus dengerin sore nanti ya. Jangan kemana-mana, terus keponcunya di Pro FM, teman terbaik kamu.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Oke teman-teman berdua, kita balik lagi di pada pagi hari ini. Dan lagi-lagi gue punya informasi dari Smart Friend, teman-teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kita gak bisa memungkiri lah, aktivitas kita itu tiap hari padet, banyak banget ya. Terus juga pasti berkaitan dengan internet gitu ya. Mulai dari internetan, video call bareng keluarga, nonton drama favorit, sampai rencana traveling keliling Indonesia. Nah pastinya lo butuh koneksi internet yang stabil dan super cepat gitu ya. Nah ada kabar gembira buat lo semua nih teman Pro 2. Sekarang jaringan dari Smartfren makin luas dan semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara. Semuanya itu sudah terjangkau. Nah jadi kalau misalnya lo mau browsing, streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan gitu ya. Pokoknya lo harus beralih ke Smartfren sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, e-commerce favorit, dan kunjungi media sosial di @smartfrenworld ya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Oke, teman produser, sekarang kita balik lagi di Sepada pagi hari ini dan kita sudah masuk ke segmen dialog dengan narasumber kita ya. Dan siapakah narasumbernya? Tadi sudah sempat kita sounding dan juga mungkin lu sudah lihat di Instagram kita juga sudah kita posting, teman produser ya. Jadi topik pagi hari ini adalah seru banget ya. Topik ini kita banget lah ya, kita Indonesia, Pesona Lampung sebagai wajah Indonesia. Nah, pendengar pendengar lagi. Jadul banget ya. Teman Pro 2, pokoknya ini senang banget ya kita pagi hari ini menemani aktivitas kalian untuk hari ini dalam program dialog yang bakal ngebahas kebudayaan, kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia khususnya dari Provinsi Lampung tercinta ini. Nah, kalau bicara soal Indonesia, tentu kita bicara tentang keberagaman nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu ya. Setiap daerah itu punya ciri khas, budaya, bahasa, sampai pesona alam yang menjadi identitas bangsa. Nah, Lampung ini sebagai gerbang Pulau Sumatera juga punya begitu banyak potensi yang gak kalah menarik untuk diperkenalkan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Mulai dari kekayaan alamnya, keindahan pantai, kebudayaan, kekayaan budayanya, terus juga tradisi masyarakat adat, kuliner khas, sampai semangat generasi mudanya. Nah, semua menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang penuh warna nih, teman Pro 2. Dan hari ini, kita bakal mengupas lebih jauh bagaimana Lampung bisa menjadi salah satu representasi pesona Indonesia melalui sudut pandang generasi muda yang aktif di dunia budaya dan pariwisata. Nah, untuk kali ini kita sudah hadir bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu adalah Cici Romantika dengan berbagai prestasi, yaitu adalah second runner-up Muli Kabupaten Pesawaran 2024, terus juga Putri Kebudayaan Lampung 2026, terus juga third runner-up Putri Pariwisata Lampung 2026, kemudian Putri Pariwisata Lampung Favorit 2026. Banyak juga prestasinya ya, sampai capek nih bacainnya. Nah, kita bakal ngobrol santai seputar budaya, pariwisata, terus juga peran anak muda, sampai bagaimana cara memperkenalkan Lampung agar semakin dikenal luas. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol di pagi hari ini Cici Romantika.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, sehat ya Ci?
1: Alhamdulillah.
0: Gue manggilnya Cici, bener ya Cici ya?
1: Iya beneran namanya Cici.
0: Oke, Ci, tadi sebelum ke studio dari mana dulu nih?
1: Dari kantor dulu kak, kebetulan. Dari karena hari dulu. Ini aku kerja.
0: Tapi kita gak ngeganggu ya?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Aman-aman.
0: Aman ya? Pokoknya nih teman Pro 2, kita bakal ngobrol dengan Cici ya, tentang pariwisata, kebudayaan di Lampung gitu, karena beliau juga berkecimpung dalam dunia pariwisata dan kebudayaan. Nah, sebelumnya mungkin Cici bisa ceritain dulu nih perjalanan awal sampai tertarik masuk ke dunia budaya dan pariwisata tuh gimana sih, Ci?
1: Jadi awal mulanya itu kan aku memang mengikuti ajang pemilihan dulu ya kak ya. Itu pertama kali aku ikut di tahun 2024, tepatnya di Muli Mekanai Kabupaten Pesawaran. Nah, kenapa aku bisa mau ikut ke ajang kebudayaan dan juga pariwisata? Karena tujuan utama aku tuh ingin mempromosikan, mengenalkan juga kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Itu sih tujuan utamanya. Karena kalau memang bukan kita yang mengenalinya, siapa lagi gitu ya kan kak? Yeah. Bener kan? Itu sih tujuan utamanya.
0: Oke, Pesawaran ya?
1: Ya benar.
0: Kebetulan gue juga warga Pesawaran.
1: Oh, Pesawaran.
0: Tepatnya Kurungan Nyawa.
1: Oh, Kurungan Nyawa.
0: Ini warlock nih berarti ya. Tapi Cici, apa makna kita Indonesia menurut Cici sendiri sebagai duta budaya dan pariwisata?
1: Makna Indonesia bagi kita sendiri, seperti yang kita ketahui ya kak, kita tuh ada simbolis, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, menurut saya Indonesia tuh beragam karakter, dari budaya hingga destinasi pariwisatanya. Jadi menurut saya tuh Indonesia sangat banyak ya kak ya, keberagamannya, dan itu bisa menjadi wajah di mancanegara sih kak, karena keberagamannya itu.
0: Oke, jawabnya jangan kayak di panggung. Jangan kayak lagi pemilihan.
1: Agak tegang ya kak.
0: Terlalu tertata dan terlalu tegang sih, memang bener ya. Tapi gimana Cici melihat potensi budaya dan pariwisata Lampung saat ini?
1: Potensi budaya dan juga pariwisata Lampung untuk saat ini sih bisa dilihat masih banyak ya kak ya beberapa masyarakat yang mungkin kurang tahu nih kebudayaan dan juga terutama di bagian pariwisatanya ya kak ya, yang mana kita itu kurang lebih ada 172 pulau ya kan kak di Provinsi Lampung kurang lebih ya kak ya.
0: Emang iya ya? Gue gak tahu.
1: Iya sih, kayaknya iya sih ya kurang lebih ya segitu ya, 172 pulau. Menurut aku sih kalau misalkan kita kurang peduli terhadap kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, itu bisa berdampak dalam jangka panjang ya kak ya, kayak kita kehilangan budaya kita dan juga pariwisata yang ada di Lampung itu gak dikenal banyak orang gitu sih.
0: Tapi kalau menurut Cici, pariwisata di Lampung itu sudah cukup meningkat sekarang ya di 2026 ya?
1: Ya, kalau lihat di sosial media sih lumayan meningkat ya kak ya, karena kayak udah beberapa sektor pariwisata itu banyak yang tahu dan juga nggak cuman orang Lampung, luar dari luar kota juga bahkan kayaknya orang-orang luar Indonesia mungkin tahu ya beberapa pariwisata yang ada di Provinsi Lampung.
0: Ya kemarin kan sempat juga kita jadi tuan rumah World Surf League ya di Krui ya, di Krui menjadi tuan rumah loh. Itu acara internasional loh teman-teman ya.
1: Keren banget kan kak?
0: Iya, sama. Aku juga sendiri tahu nih kemarin beberapa teman di luar gitu ya, di luar Lampung, mereka Lampung itu menjadi destinasi untuk mereka touring dari Pulau Jawa nih katanya ke daerah pesisir barat tuh sekarang udah mulai tempat destinasi kalau lu pengen touring motor, mobil ke sana karena jalurnya kata mereka sih ya, jalurnya tuh dapet tuh untuk perjalanan sampai sana pun puas. Begitu.
1: Karena pemandangannya yang pasti kan.
0: Iya betul. Ya. Tapi kalau di Lampung menurut Cici apa ya? Pariwisatanya pasti pantai ya, pasti ya.
1: Pantai sih, Kak. Karena pantai kan ya? Iya, karena kan di Lampung ini terkenalnya dengan pantainya kayak yang banyak banget dan juga beragam sih.
0: Karena kan kalau orang tahu kalau mau ke pantai yang ke Bali, ke daerah timur gitu ya. Ternyata kalau Lampung sebenarnya apa sih yang kita bilang kalau pantai di Lampung tuh nggak kalah lah dari pulau-pulau di daerah timur, apa nih menurut Cici yang gak bikin kalah?
1: Pulau-pulau yang nggak kalah, kayak untuk sebutan Teluk Iluan sama Pulau Sebesi kak, itu orang TikTok tuh banyak yang nyebut itu Banda Neiranya Lampung gitu.
0: Emang iya ya?
1: Ya.
0: Jujur, aku pun sendiri belum pernah kesana sebenarnya ke Pulau Sebesi.
1: Ya, karena kan itu pemandangannya pegunungannya kak, sama juga di Teluk Iluan itu kan ada atraksi lumba-lumbanya kan, terus juga orang-orang di sosial media tuh suka nyebut kalau Pulau Pahawang tepatnya ada Andreas Resort, itu Maldives-nya Lampung gitu.
0: Betul ya, sih, memang iya sih bentukannya ya. Jujur gue pun belum pernah kesana juga. Kesana udah tapi belum pernah stay.
1: Harus stay dong kalau gitu.
0: Harus ya.
1: Ya biar bisa ngerasain suasana Maldives versi Lampung gitu.
0: Maldives cuman makannya seruit di sana ya. Oke. Kalau menurut Cici apa yang membuat Lampung itu layak disebut sebagai salah satu wajah Indonesia?
1: Menurut Cici sih kayak ada slogan kak, pernah dengar gak sih kayak The Treasure of Sumatera?
0: Iya, ya. Selalu nempel di bis-bis tuh.
1: Iya kan, selalu kan itu.
0: Bis-bis pariwisata tuh biasanya ada tuh.
1: Iya, yang bisa ngejadiin wajah pariwisata di Indonesia yang berkelas itu ya karena pulaunya sih kak, karena banyak banget pulau yang memang beragam dari pemandangannya, terus juga dari kehangatan masyarakatnya, terus juga kearifan budaya lokalnya. Itu sih yang bisa menjadi poin penting untuk Lampung bisa menjadi wajah pariwisata berkelas di Indonesia.
0: Duh, setuju sih gue ya.
1: Ya kan kak?
0: Betul, setuju sih. Memang kayaknya Lampung udah kalau mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 bahkan sampai 15 tahun yang lalu, mungkin Lampung ya udah, Lampung hanya terkenal gitu-gitu aja, Gerbang Sumatera, terus punya Krakatau gitu-gitu doang kan. Cuman sekarang kita harus udah mulai pede sih memperkenalkan pariwisata di Lampung ya.
1: Bener banget.
0: Kayaknya udah nggak harus malu-malu lagi, Lampung punya ini, Lampung punya itu. Apalagi kemarin sempat viral juga di media sosial, kita punya gajah viral tuh, si Nisa ya. Nisa yang gajah kecil imut
1: yang
0: lucu
1: baru
0: banget.
1: Baru lahir itu kan.
0: Yang lucu, yang suka gangguin para pengunjung. Itu kan secara nggak langsung perkenalkan juga ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kalau Lampung tuh ternyata nggak cuman terkenal dengan
1: pantainya aja.
0: Pantai gitu doang, ternyata banyak juga sebenarnya. Cici bisa ceritain sedikit nih perjalanan sampai meraih gelar Putri Kebudayaan Lampung 2026. Itu gimana?
1: Perjalanannya panjang banget ya kak, banyak banget rintangan dan persiapan yang harus disiapin. Mulai dari visi, terus juga ya kita harus tahu dong pengetahuan sedikit, nggak sedikit sih, harus banyak ya sebenarnya tentang kebudayaan Lampung kita, karena kita juga kan anak Lampung.
0: Iya.
1: Kan? Perjalanannya awal mulanya ya aku tadi ikut ajang pemilihan MUNI Kabupaten Pesawaran 2024. Terus aku mikirnya kayak nggak mungkin dong kalau cuman stuck di situ aja, sayang dong gelarnya juga. Akhirnya aku mencoba untuk ikut ke ajang pemilihan Putri Kebudayaan Lampung. Dan alhamdulillahnya aku terpilih menjadi Putri Kebudayaan Lampung 2026. Terus juga sebenarnya bukan kegilaan atau pengen mengumpulkan banyak sas ya kak ya, cuman lebih ke pengalaman yang mau dicari aja sih, sama relasinya kan, karena kan setiap agensi itu berbeda-beda ya kak. Setelah aku ikut Putri Kebudayaan Lampung, aku ikut juga ajang pemilihan Putri Pariwisata Lampung 2026, dan alhamdulillah kemarin berhasil dapat dua kategori, yang third runner up sama yang favorit gitu.
0: Banyak ya,
1: ya.
0: Capek gak sih ikut-ikut kayak gitu?
1: Dibilang capek, ya capek sih kak ya, tapi ya kan kita lihat efek kedepannya, kita ambil sisi positifnya aja sih kalau misalkan ikut ajang-ajang kayak gitu.
0: Yang bikin capek apa sih yang kayak gitu-gitu, kayak menurut Cici deh, pengalaman Cici sendiri dalam ajang-ajang pemilihan seperti ini, yang menurut Cici paling capek itu pas ngapain?
1: Paling capek itu pas karantina sih kak, karena kan kita kurang lebih seminggu ya karantinanya ya, dan sebenarnya itu juga ada serunya juga, cuman capeknya kita tuh dituntut harus pakai heels setiap hari, terus juga kita dan disuruh ngejaga apa namanya kak, ideal tubuh kita gitu loh kak, itu juga menjadi poin yang sangat sulit ya juga.
0: Sulit ya itu ya. Itu berarti menjaga sulitnya. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur ya, gitu ya.
1: Pola tidur, pola makan, pokoknya ini kesehatan kita, sama juga kan kita harus banyak belajar ya kak tentang budaya dan juga pariwisata itu sih.
0: Tantangan terbesarnya berarti menjaga fisik ya.
1: Yang menjaga fisik.
0: Fisik terus juga pengetahuan-pengetahuan memang harus dimakan terus nih berarti.
1: Iya benar banget.
0: Aduh, gue kayaknya gak sanggup dah.
1: Jangan gitu dong.
0: Pengalaman paling berkesan selama mengikuti ajang pariwisata dan kebudayaan apa nih? Pengalaman berkesannya.
1: Yang paling berkesan pada umumnya sih kayak pastinya ketemu dengan orang-orang baru ya kak, teman-teman baru, lingkungan baru. Keseruannya sih kak selama karantinanya itu kekeluargaannya. Itu sih pengalaman yang sangat berkesan. Jadi ya sih, ketemu dengan orang-orang baru gitu. Dan kita kan bisa ngelihat ya karakter orang yang berbeda-beda gitu.
0: Beda watak ya.
1: Ya benar.
0: Aduh agak berat tuh kalau ngurusin perbedaan watak. Tapi menurut Cici sendiri, budaya Lampung yang paling menarik untuk diperkenalkan keluar daerah apa nih? Kalau misalnya kita ngomongin pantai, oke, pantai sudah kayaknya sekarang udah mulai autopilot ya. Nggak perlu lu kenalin, kayaknya sekarang orang udah tahu nih Lampung ternyata punya pantai yang bagus. Nah, kalau menurut dari Cici sendiri, apa nih hal menarik lainnya yang mungkin bisa dikenalkan di luar daerah?
1: Kakak tahu nggak sih kak tradisi di Kabupaten Liwa yang diselenggarainnya di hari-hari tertentu aja, kayak hari kebesaran yang topeng itu loh kak?
0: Oh, sekura.
1: Ya sekura. Cici rasa itu kayaknya wajib ya di kenalin ke masyarakat luar, supaya tahu kalau misalkan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Liwa itu ada tradisi sekura itu.
0: Oh, Kabupaten Lampung Barat ya?
1: Iya, Lampung Barat.
0: Lampung Barat. Memang kalau nggak salah tuh yang gue tahu sih kayaknya itu pas perayaan Hari Raya Besar ya? Hari Raya Idul Fitri gitu ya? Iya. Tradisi sekura. Iya, kalau misalnya, kalau lu tahu ya, kalau misalnya kebudayaan di Jepang tuh juga ada tradisi topeng. Sebenarnya beda-beda tipis ya hal tersebut, cuman ini versi lokal yang memang harus lo kenalkan karena ini menyangkut ke kebudayaan.
1: Iya benar banget.
0: Nah ini biasanya tuh yang tertarik kayak gini-gini nih turis ya.
1: Iya. Nah, penasaran
0: ini,
1: kan kak?
0: Makanya ini memang harus kita perkenalkan ke internasional gitu ya, dan juga untuk masyarakat atau turis domestik juga memang harus tahu juga hal-hal seperti ini. Bahkan kita pun yang di Lampung belum pernah melihat tuh biasanya.
1: Iya.
0: Sebenarnya menurut pandangan Cici sendiri, kenapa sih orang-orang Lampung itu masih banyak yang belum tahu dengan hal-hal tersebut? Kayak pariwisata, cuman tahu, oh kalau sekolah gajah, wekambas. Tapi nggak tahu kesana tuh kayak mana caranya, seperti apa bentuknya. Ke pantai, cuman tahu daerah-daerah Bandar Lampung. Sebenarnya apa yang menjadi penghalang mereka-mereka ini, terutama masyarakat Lampung yang sebenarnya minim informasi dengan hal-hal tersebut?
1: Penghalangnya itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri ya kak ya. Kalau memang kita ada keinginan dan kemauan mengeksplor dunia Lampung, ada apa aja, itu sebenarnya kita bisa tahu dan gimana cara kita mengakses untuk bisa kesana. Dan juga minim, benar sih kak, minim informasi. Nah maka dari itu tugas utama dari Putri maupun Duta Pariwisata dan juga Kebudayaan kan itu kak, mempromosikan dan juga menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya di Provinsi Lampung tuh ada ini-ini loh, budayanya kayak gini, pariwisata kayak gini. Jadi mereka yang memang minim informasi bisa tahu dari kita juga gitu. Penyalur jatuhnya, penyalur informasi gitu.
0: Berat gak?
1: Cukup berat ya kak ya. Cuma kalau dijalani dengan keikhlasan kayaknya aman-aman aja sih.
0: Karena gue sendiri pun kayaknya kalau ngenalin hal-hal tersebut ke teman aja, mereka kadang-kadang yang kurang antusias kan. Apalagi tugas para duta-duta ini yang sebenarnya tidak kenal kan dengan masyarakatnya. Sebenarnya lebih ke pola pikir masyarakatnya, kepedulian kali ya. Kepedulian kayak kalau bukan kita siapa lagi gitu. Terus yang memperkenalkan ini siapa lagi kalau bukan kita. Memang harus kepedulian masyarakatnya juga sih untuk masalah-masalah ini. Karena ternyata kan itu bisa mengangkat perekonomian lokal ya.
1: Iya.
0: Kayak kemarin juga di pesisir barat kan di Krui, ternyata UMKM banyak banget loh. Kemarin kan sempat aku juga sempat ke sana tuh ke Krui ya, menonton
1: surfing
0: itu. Ternyata mereka tuh terbantu gitu dengan adanya kegiatan internasional, menjualan-jualan mereka laku, terus memperkenalkan ternyata mereka jual tapis laris gitu kan.
1: Makanan tradisional juga.
0: Iya, berarti kan itu mengangkat perekonomian juga. Dan ini wajib memang harus kita kenalkan sebenarnya. Terus nah ini berkaitan dengan pertanyaan aku selanjutnya nih Cici sebenarnya. Gimana cara membuat generasi muda ini lebih tertarik dengan mengenal budaya lokal sebenarnya?
1: Yang kita tahu ya kak, anak muda zaman sekarang kan lebih gampang FOMO ya kak. Kayak mereka ngelihat yang unik sedikit di sosial media, mereka mau nyoba juga. Nah, strategi sekarang itu memperkenalkan dengan kekreatif mungkin dan seide mungkin gitu kan, di sosial media yang bisa menarik audiensi untuk datang juga gitu. Karena kayak contohnya jet ski kak, contohnya di Pulau Sebesi kan itu ada apa sih namanya yang kapal itu,
0: apa tuh? Aduh, kapal?
1: Bukan kapal, yang
0: Gimana bentuknya
1: Pulau
0: gimana?
1: Sebesi, tapi dia yang kayak kapal kaca itu apa sih kan namanya, kano. Aduh aku lupa lagi.
0: Mirror kano.
1: Bukan. Ada juga pokoknya.
0: Oh, ya, pokoknya yang kayak kapal kano teman transparan ya.
1: Iya.
0: Oh, udah. Transparan kano.
1: Iya, itu kan di sosial media kan lagi naik-naiknya tuh kan.
0: Oh iya, aku tahu yang dia fotonya dari atas ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya,
1: itu bahkan
0: iya.
1: Sampai aku baca komenannya kayak orang dari luar Lampung, kayak dari Jakarta, dari Bandung kayak ini gimana open tripnya, ini gimana. Nah, kan berarti dari sosial media gimana caranya kita menampilkan secara kreatif untuk menarik audiensi. Nah, pasti kan banyak tuh anak muda yang kayak ih pengen juga nyoba, ih pemandangannya bagus, pengen juga nyoba gitu sih.
0: Oh iya berarti kan, iya sih yang kemarin viral juga yang di bawahnya ada hiu bukan sih, yang ada kan kapal tuh kano tuh dia foto dari, terus di bawahnya ada ikan gede gitu kan.
1: Pokoknya ngambil dari atas.
0: Iya. Namanya apa itu ya?
1: Lupa kan namanya juga kano apa.
0: Transparan ya? Kano lah ya. Lebih gampang lah ya. Tapi tantangannya apa nih dalam mempromosikan budaya dan wisata di daerah ya, di era digital?
1: Tantangannya? Di era digital ini kan kita banyak tahu ya kak ya, kalau misalkan banyak banget berita-berita hoax. Nah, gimana caranya kita untuk menepis berita hoax itu? Kita itu harus menampilkan informasi yang memang udah kita dapatin secara terverifikasi dan bersumber dari sumber yang terpercaya, sehingga itu bisa ngebuat kita
0: menangkal,
1: tahu akhirnya gitu, menangkal kesulitan-kesulitan yang untuk di era sosial media ini.
0: Iya. Karena kalau dulu kan sebelum ada media sosial gitu ya, tahu kesana itu kan dari omongan orang ya. Sekarang kan lu udah mulai bisa untuk cari sendiri, terus memang wajib dipromosikan lewat media sosial sih memang ya di era digital ya. Ya kayak tadi, gua aja belum sebenarnya nggak tahu kalau misalnya ada kano transparan itu sebenarnya. Cuman gua pernah lihat di explore Instagram ada.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kesulitannya juga kak, kita harus selalu update.
0: Tapi
1: kita update sosial media perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budaya, itu sih sulitnya juga.
0: Sulit ya itu ya. Sulit ternyata loh teman-teman ya. Ini para putri-putri ini teman-teman Pro 2 ya. Ini luar biasa untuk memperkenalkan budaya. Itulah kenapa kadang-kadang orang-orang mungkin meng-underestimate stereotype kayak ajang pemilihan-pemilihan ini gak ada guna kata mereka kan. Ngapain sih cantik doang gini-gini. Gak juga, gak bisa apa-apa. Nih, dari Cici sendiri berat tugasnya sebenarnya ya, memperkenalkan pariwisata budaya. Karena lu aja nggak ngapa-ngapain, udah nggak ngapa-ngapain, judge mereka seperti itu kan
1: ya,
0: cukup
1: sebenarnya
0: nggak fair ya.
1: Gak fair sih kan, tapi kan itu tergantung diri sendiri ya kayaknya. Yeah. Kalau misalkan kita cuman pengen stuck di situ aja ya mungkin pemikirannya kayak gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan kita pengen berkembang, mm-hmm, dan pengen memajukan Provinsi Lampung juga, mm-hmm, ya kita pasti bakal mikir dong ke depannya, mm-hmm, kita harus gimana dan apa yang harus kita ambil langkah-langkahnya, mm-hmm, untuk kita bisa mewujudkan yang kita mau gitu.
0: Tapi ada enggak sih Ci omongan-omongan kayak gitu yang ke telinga Cici?
1: Ada sih Kak, pasti enggak munafik dong, pasti ada dong
0: ada ya?
1: Kayak gitu, pasti
0: terus
1: ada.
0: Terus menangkalnya gimana?
1: Kayak, ah yaudah cukup tahu gitu.
0: Ya bodo amat.
1: Ya, karena yang kan yang tahu kan kita-kita kan.
0: Betul, gitu. Yang penting udah gerak gitu kan. Emang lo diem doang. Ilah. Telatnya gue sebenarnya tau gitu udah dari dulu gue ikut-ikutan begini ya.
1: Sebenarnya kakak juga gak pengen ya.
0: Enggak, dulu gak kepikiran aja. Kayak gak pede gitu. Ah, kan gue gak ganteng gitu. Ternyata pas dipikir-pikir sekarang, kayaknya gue ganteng sih ikut-ikut begini. Gila, NPD banget. Oke. Seberapa besar peran media sosial sebenarnya memperkenalkan pariwisata di Lampung?
1: Sangat besar. Mm-mm. Karena yang kita ketahui di era sekarang ini Kak, mm-hmm, gak cuman orang dewasa kayak kita ya yang, yeah, main sosial media. Bahkan orang tua dan, mm-hmm, anak kecil pun itu udah menggunakan sosial media.
0: Betul.
1: Dan itu jangkanya bukan cuman untuk masyarakat Lampung aja. Kalau, mm-hmm, kita memperkenalkan di sosial media itu bisa sampai ke mancanegara juga, okay, yang bisa ngelihat. Jadi sangat penting sih Kak.
0: Iya, benar sih memang ya peran media sosial. Kayak orang kan gak mungkin tahu gitu ya sekarang di Lampung ada destinasi wisata yang bisa untuk dinikmati oleh para turis internasional.
1: Iya benar.
0: Ya secara sekarang kalau cuman mengandalkan dinas pariwisata, dinas kebudayaan dan lain-lain ya memang berpengaruh, cuman lebih luas lagi dibantu oleh para masyarakat sebenarnya kan.
1: Iya benar banget.
0: Dan juga para duta-duta ini. Yes. Iya dong. Jadi stop lah ya kalian ya untuk mengejudge mereka ya. Kemarin rame banget sebenarnya obrolan-obrolan seperti itu kan.
1: Oh gitu.
0: Iya rame. Mereka gak bisa apa-apa. Terus kadang-kadang katanya bilang, mereka itu bukan asli daerahnya. Sebenarnya tidak hanya pencarian ajang di daerah Lampung. Di daerah kota-kota lain pun seperti itu omongannya. Di Bandung, mereka bukan orang asli Bandung. Maksud gue, ya udahlah ngapain dipikirin, yang penting tugasnya seperti apa dan mereka jalan gitu kan sebenarnya.
1: Sebenarnya
0: kan
1: itu tergantung dari yang buka ajangnya ya kak ya, mm-hmm, karena kan ada yang dibuka memang khusus untuk generasi di kabupaten tersebut, mm-hmm, atau di kota tersebut, mm-hmm, ada juga yang dibuka untuk umum, mm-hmm, gitu. Jadi kalau misalkan mempermasalahkan kayak ini bukan dari kabupaten ini bukan dari kota, mm-hmm, ini kayaknya salah juga ya,
0: iya,
1: karena kan anak-anak yang enggak ada, bukan kayak anak-anak yang dari daerah lain juga kan mau berkembang juga,
0: yeah,
1: mau maju juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus kalau misalkan dikasih batas, mm-hmm, mereka enggak boleh ikut yang secara umum, mm-hmm, salah juga dong.
0: Iya.
1: Jadi mereka enggak bisa mengembangkan skill yang ada di dirinya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya kemarin Putri Indonesia dari Lampung juga bukan orang Lampung ya katanya.
1: Si siapa ini?
0: Si
1: kan ada beberapa perwakilan.
0: Aduh gue lupa tuh. Yang Putri Indonesia kemarin si oke, kita lupain kan, jangan, yeah, lupa ya. Tapi katanya bukan orang Lampung, cuman ya it's okay. Dia bagus juga ternyata kan, kalau gak salah 16 besar juga dia.
1: Iya.
0: Yeah. 16 besar kan, ya bangga. Kalau udah begitu bangga lo kan, dari Lampung nih, dari Lampung.
1: Iya, yeah, mewakili nama provinsi kita lo.
0: Iya lo. Udahlah, stop lah yang begitu-begitu ya. Lu gak mau bergerak tapi lu mengejudge tuh gak, yeah, baik.
1: Iya, kayaknya lebih pentingan ini gak sih Kak? Jangan ngelihat dia dari mananya, mm-mm, tapi dilihat
0: hasilnya
1: gimana gitu.
0: Betul, kalau si Cici sih memang asli Lampung ya.
1: Asli.
0: Asli Lampung. Gak ada alasan buat lu ngejudge Cici,
1: yeah,
0: ya, karena dia asli Lampung. Ya ayo, apalagi alasannya, tinggal lihat hasilnya aja nih.
1: Ada gak di pergerakannya?
0: Aduh, pressure. Oke, okay. Gimana menjaga keseimbangan antara modernitas dan pelestarian budaya? Karena ini dua hal yang sering bertumburan nih.
1: Menjaga keseimbangan antara modernitas
0: dengan pelestarian budaya.
1: Kita itu harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya kak ya, mm-hmm, tapi kita juga gak boleh menghilangkan identitas budaya kita,
0: mm-hmm.
1: Yang mana budaya kita kan memang udah kita junjung dari zaman nenek moyang ya,
0: mm-hmm.
1: Dan itu gak bisa dong dilenyapin gitu aja karena perkembangan zaman,
0: mm-hmm.
1: Jadi ya kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budaya kita gitu.
0: Iya dong, jelas ya, karena Jepang tuh kurang modern apa? Korea tuh kurang modern apa sebenarnya ya?
1: Mereka tetap kan menjunjung,
0: betul,
1: nilai budaya.
0: Budaya gitu. Mereka tetap diutamakan gitu. Nah itu apa salahnya kalau kita seperti itu? Ini secara general ya, tidak hanya di Lampung. di Indonesia pun harus seperti itu. Sekarang kemarin sempat gue ngobrol dengan salah satu siapa ya, seorang budayawan, katanya generasi muda di Lampung sekarang sudah mulai meninggalkan kebudayaan Lampung. Salah satu contohnya katanya sih beberapa tahun ke depan katanya bahasa Lampung akan punah. Menurut pandangan Cici bagaimana? Benarkah itu?
1: Sepertinya iya sih Kak, apalagi di kota-kota kayak kita ini, kayak maksudnya kayak udah jarang banget kita ngedengar generasi muda tuh ngobrol satu sama lain tuh pakai bahasa Lampung. Padahal kalau misalkan kita sering berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah, itu kan memberikan ciri khas, oh bahwasannya bahasa Lampung tuh gini loh, bahasa daerahnya gitu. Ya itu sih emang karena kesadaran diri kita sih Kak yang
0: sebenarnya
1: kurang.
0: Apa sih Ci yang ngebuat orang Lampung itu enggan menggunakan bahasa Lampung?
1: Lebih ke gengsi kali ya Kak ya.
0: Nah itu
1: ya
0: maksudnya kan? Kenapa bisa sampai gengsi mereka?
1: Ya karena mereka mengikuti perkembangan zaman tanpa megang teguh nilai budaya gitu. Mereka selalu ngikutin nih bahasa gaulnya, kan tau kan kayak bahasa-bahasa gaul yang ya oke, anak-anak jaksel lah ya jatuhnya kan.
0: Which is at least. Ya,
1: gitu, jadi mereka kurang menjunjung nilai budaya sih. Itu lebih balik ke kesadaran diri masing-masing sih kalau lebih tepatnya.
0: Karena kalau misalnya kita bilang norak ya enggak sebenarnya, karena di kota-kota lain pun tidak seperti itu. Karena kalau misalnya kayak di Jakarta, mereka pakai bahasa Betawi aman-aman aja. Yeah. Apa mungkin karena mereka kota besar? Tidak juga. Di Bandung nih anak-anak mudanya tuh enggak malu menggunakan bahasa Sunda loh.
1: Iya, benar, kan? Benar.
0: Pakai kalau ngomong punten ah, punten ya udah.
1: Enggak.
0: Iya kan? Maksudnya kenapa gitu? Lampung kalau kemarin sih sempat ngobrol dengan budayawan tersebut, mereka itu malu karena sering diolok. Katanya pakai bahasa Lampung, "Lu terlalu Lampung lu," gitu. Ya kan memang di Lampung ya maksudnya.
1: Ya itu karena mereka yang mengolok itu tidak menjunjung nilai budaya Kak. Mereka mungkin kurang memahami budaya itu gimana. Kalau misalkan mereka paham ya pasti mereka bakal ngedukung dong.
0: Harusnya ya,
1: harusnya kan gitu kan.
0: Harusnya. Ini makanya memang menurut gua apalagi sekarang beberapa sekolah sudah mulai dihapus tuh muatan lokal bahasa Lampung.
1: Benar
0: kan.
1: Banget.
0: Kenapa ya dihapus ya maksudnya? Kayaknya janganlah harusnya. Gua sih sempat khawatir juga kalau misalnya memang bahasa Lampung akan punah, itu gue khawatir gitu. Kalau kita ngomongin di daerah, oke, memang mereka masih menerapkan bahasa Lampung kan. Tapi kan di beberapa daerah ini tidak melulu orang Lampung semua kan.
1: Ya, benar.
0: Kayak contohnya di metro tuh orang Jawa.

0: Oke, kalau kita aksara kan nggak mungkin juga dong kita nulis surat pakai aksara Lampung kan. Cuma maksud gue bahasanya, makanya gue tidak pernah apa ya, aneh kalau mereka misalnya ngomong ge, kitorang, kamorang, dan gue tidak pernah mempersalahkan itu. Cuman kok ada orang yang masih berpikir kamorang, kamorang Lampung banget.
1: Kayak udah ciri khas banget nggak sih kak, kamorang, kitorang,
0: ge. Itu kan ciri khas ya, pakai ge dan lain-lain itu. Kenapa lo harus malu sebenarnya, itulah yang menjadi aneh ya.
1: Itu malah justru jadi menjadi simbol ciri khas masyarakat, iya. Ya sih seharusnya kan masyarakat
0: identitas kan, ya, harusnya. Ini emang aneh, lo aneh yang begitu tuh aneh. Oke, kita balik lagi ke pariwisata. Apa destinasi wisata Lampung yang underrated tapi wajib dikenal masyarakat luas?
1: Pulau Pahawang.
0: Pahawang, itu nggak mainstream ya udah ya untuk di Lampung?
1: Enggak sih kan.
0: Enggak ya.
1: Pulau Pahawang. Pahawang
0: terus.
1: Di Kerui kan banyak kak, pantai-pantai juga.
0: Wah, gila sih, kalau Kerui sih gila ya, sih.
1: Pasti, monumen kita jangan dilupain dong.
0: Apa tuh?
1: Monumen Siger.
0: Oh, Menara Siger.
1: Ya, Menara Siger. Itu jangan dilupain.
0: Jujur, loh. Jujur gue baru 2 kali kesana. Tapi emang gede banget ya.
1: Iya.
0: Itu menjadi landmark ya, landmark Lampung ya. Kalau misalnya lu masih di penyeberangan di Selat Sunda kan udah kelihatan tuh. Bahkan nih, guys, Cilegon aja udah mulai ikut-ikutan kan, iya kan?
1: Berarti termotivasi dari mana?
0: Dari Lampung lah. Karena lu lihat sekarang kan kalau misalnya orang ke Lampung nih ya, dari Merak ke Bakauheni, kasih kan udah mulai pas mau merapat ke Bakau kan udah kelihatan tuh Menara Siger.
1: Iya.
0: Nah sekarang...
1: Cilegon juga udah kelihatan, Cilegon.
0: Cilegon ya. Kan, dia cuman bingung dia ikonnya apa ya gitu ya. Jadi mereka bikin tulisan Cilegon gitu kan, kayak... Bantar apa Cilegon ya?
1: Cilegon
0: kan?
1: Cilegon ya.
0: Cilegon kan? Dia yang kayak Hollywood gitu kan. Iya. Kurang menarik. Bagusan kita ya. Ya kita harus banggain punya kita dong.
1: Benar. Punya kita dong. Tidak boleh menjatuhkan punya yang lain dong.
0: Aduh, sulit dong ngomong sama duta nih. Sulit. Tapi memang itulah ya. Memang kalau misalnya kita ngomongin pariwisata ini memang banyak banget hal yang harus dieksplor. Di tempat-tempat di daerah di Lampung itu banyak banget sebenarnya yang belum kita tahu ya. Di Prengsel itu ada. Gue lupa namanya, tapi ada air terjun apa gitu, gue lupa.
1: Ya sebenarnya Lampung tuh kaya kak, nggak cuma dari pantainya, terus juga nggak cuma dari budaya, banyak destinasi dari makanan tradisional, terus juga air terjun juga tuh kan banyak banget ya di Tanggamus.
0: Bahkan kalau lu ke pesisir barat, lu tuh melewati TNBBS kan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Itu kan, men, itu lu kalau lewat situ, kayaknya sayang gitu kalau harus lu lewatin doang. Lu kayaknya harus berhenti foto gitu ya.
1: Tapi agak serem gak sih?
0: Serem sih memang. Gue pernah nih Ci kesana foto turun berhenti. Karena mungkin menarik ya. Hutan seperti itu menarik tuh ya. Gue pernah foto dan tanpa sadar ada tulisan di belakang gue, Kawasan Perlintasan Harimau. Wah. Gue zoom. Wah gila, hampir nyawa gue hilang di situ ya. Ternyata memang gak sembarangan. Tapi memang itu adalah salah satu kemenarikan dari mereka gitu ya, hutan
1: banget
0: tersebut. Ya katanya dulu ada gajah lewat di situ kan.
1: Tapi emang iya nggak sih kak?
0: Iya.
1: Kan ada sering masih ada kan monyet-monyet gitu yang
0: masih banyak
1: di jalan.
0: Monyetnya jangan kesini dong, monyet itu.
1: Kadang kalau kita lewat kan mereka nyamperin kan pinggiran jalan.
0: Tapi dan dilarang untuk memberi makan sebenarnya kan.
1: Iya. Cuman kadang-kadang ada masyarakat yang tetap ngeyel ya kak ya.
0: Memang lucu
1: sebenarnya
0: sih.
1: Gak apa-apa sih, tapi ya jangan terlalu.
0: Iya, karena kan kita nggak tahu makanan yang lu kasih sebenarnya apa, takutnya mereka tipes,
1: gitu,
0: takutnya tipes kan monyetnya kan. Kan kasihan kalau monyet.
1: Kakaknya sih.
0: Oke, nih balik lagi ke tugasnya si para duta nih ya. Gimana peran duta pariwisata dalam membangun citra positif daerah?
1: Yang pastinya kita harus memperkenalkan dan juga memberikan sosial media berita-berita yang positif tentang Provinsi Lampung khususnya. Dan kita juga harus pintar kak menyaring mana nih berita yang memang sudah terverifikasi dan bersumber dari sumber yang terpercaya.
0: Oke.
1: Okay. Lebih kritis, lebih tepatnya lebih kritis menyampaikan informasi yang mau kita sampaikan.
0: Oh, ya. Lebih kritis ya?
1: Ya, lebih kritis. Jadi hal-hal yang mungkin kayak bakal kedepannya ini kayaknya nanti kedepannya bakal jadi ricu deh. Itu kayaknya disaring-saring dulu aja gitu. Sampai benar-benar beritanya udah terlihat positif dan layak untuk dibagiin, baru kita bagiin gitu.
0: Oke, tapi itu terlalu berat gak kira-kira untuk anak muda? Kayaknya mereka pengen taunya tentang hal-hal yang menarik aja gitu. Perlu gak sih dibuat lebih
1: yaitu
0: santai
1: tadi,
0: gitu?
1: Tadi kak, balik lagi yang kita buat berita sekreatif mungkin.
0: Oke.
1: biar anak

0: muda yang FOMO-FOMO itu gampang tertarik gitu.
1: Betul sih. Betul.
0: Benar ya, kan?
1: Betul. Tapi apa nih? Sekali lagi nih, dari pandangan Cici, bagaimana sih sebenarnya untuk membuat pariwisata di Lampung itu terlihat lebih santai? Atau mungkin juga kalau sempat kemarin kan katanya kalau misalnya sekarang tempat destinasi wisata di Jawa Barat sudah mulai gak asik, banyak pungli lah, banyak preman lah. Nah, ini bagaimana nih kalau kita ngomongin citra positif pariwisata di Lampung, ini apa yang harus dibenahi dari sudut pandang Cici?
0: Kesadaran masyarakatnya. Kalau ke pungli itu kan lebih ke masyarakatnya yang kayak kayak sama ke infrastruktur jalan sih kak.
1: Betul, ya kan? betul sekali.
0: Nggak menyenggol siapa-siapa maksudnya.
1: Enggak dong. Enggak. Udah tidak usah dibahas terlalu jauh ya. Cici, bahaya. Ya, cuman emang benar infrastruktur.
0: Ya, terus, karena infrastruktur tuh pondasi utama kak untuk minat dan kenyamanan wisatawan.
1: Ya.
0: Contohnya kayak kita sih kak, kalau misalkan kita ke daerah suatu daerah terus kita ngeliat jalannya jelek banget, pasti kita ngedumel kan kak,
1: males
0: kayak,
1: ya?
0: nggak mau balik lagi ke sana. Yeah, pasti ada kalimat nggak mau balik lagi ke sana karena jalannya jelek contohnya gitu. Nah itu sih infrastruktur yang pertama. Terus yang kedua itu kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pungli meskipun dengan alasannya untuk perbaikan jalan. Itu kan bukan ranahnya mereka jadinya kan kak. Nah ya untuk menjaga citra itu ya dikurangin lah hal-hal negatif ke wisatawannya gitu.
1: Oke, premanisme juga.
0: Iya, benar banget.
1: Capek sih kalau ngomongin itu ya memang ya. Karena salah satu, kita contoh Pulau Bali yang udah menjadi kita gak munafik, dia wajah Indonesia banget nih ya, Bali. Ya. Dari segi infrastruktur mereka sudah terbenahi. Wisatanya sudah mulai, bukan sudah sih, memang dari dulu sudah proper ya. Dan warganya pun ya, ini yang paling menjadi sorotan, mereka tuh humble ke para turis maupun domestik ataupun internasional. Terus hal-hal premanisme ada tapi minim gitu kan. Nah kalau kita ini kadang-kadang kalau ngomong, oh untung nih wisata ini tidak ada di kabupaten yang ini, kalau ada di kabupaten ini bahaya nih orang-orangnya. Maksudnya hal-hal seperti ini kan yang ngebuat seperti itu kan masyarakatnya sendiri akhirnya. Ya,
0: benar banget. Tapi sebenarnya kan memang orang Lampung tuh terkenal dengan cara bicara logatnya yang agak keras ya, kak.
1: Tinggi.
0: Iya, tinggi.
1: Agak-agak liodra dia.
0: Iya. Ya mungkin emang masyarakat di luar provinsi Lampung kurang bisa memahami itu. Jadi orang-orang yang wisatawan baru datang terus ngobrol sama kita yang memang kita sudah terbiasa ngobrol dengan
1: nada tinggi,
0: nada
1: ya.
0: Nada tinggi agak shock kali ya. Jadi dikiranya kita marah. Sebenarnya memang kita terbiasa dengan intonasi dan nada bicaranya seperti itu gitu sih kak.
1: Iya, benar. Cuman kan memang kalau kita lihat kan warga-warga atau masyarakat daerah timur juga kan tinggi-tinggi nadanya. Tapi tetap aja mereka balik ke sana untuk liburan gitu ya. Ini memang harus menjadi apa ya? Harus dirubah lah stigma seperti ini. Kita harus menghargai tamu.
0: Ya benar banget.
1: Ya, terus tolong wisata kita jangan dirusak.
0: Ya benar banget itu kak.
1: Kurangi vandalisme ya maksudnya ya, nyoret-nyoret sana nyoret sini ini memang kadang-kadang.
0: Pungli sih kak, itu juga pungli ya, harus dikurangin banget itu.
1: Pungli sih memang ya, warga kita aja warga lokalnya aja males gitu loh kalau misalnya udah ada pungli, apalagi orang luar kan.
0: Iya benar banget.
1: Ini memang harus dibenahi ya. Oke, masih ini kita udah ngelatih setengah jam ternyata ya, tapi terus menarik kalau ngomongin tentang pariwisata dan budaya nih. Apa nilai budaya Lampung yang paling relevan diterapkan generasi muda saat ini?
0: Nilai budaya?
1: Yang relevan lah untuk anak muda ya.
0: Mulai dari bahasa dulu ya kak. Tadi kan tadi udah ada ancaman kalau misalnya bahasa Lampung bakalan punah. Itu bahasa kita harus lebih meningkatkan dan mengenalkan bahasa daerah kita. Terus juga dari kain tapis juga itu kita harus lebih mengenalkan biar seluruh masyarakat juga lebih tahu gitu yang
1: Oke. gue mau ambil POV dari masyarakat terutama anak-anak muda pakai tapis Nora gimana tuh.
0: Nah itu emang dia tidak tahu kan tentang budaya artinya kan kalau misalkan dia di dalam dirinya sudah menjunjung tinggi nilai kebudayaan dia nggak akan mungkin bisa ngomong kayak gitu
1: kan. Masuk gue mau ngegaul pakai tapis sih. Gimana jawaban?
0: Karena dia mengikuti perkembangan zaman tanpa menjunjung nilai tinggi kebudayaan. Itu tadi poinnya.
1: Jadi bagaimana nih untuk para pengrajin tapis atau mungkin juga para produsen tapis, bagaimana nih untuk masuk ke ranah anak muda?
0: Mereka harus lebih ya sebenarnya lanjutin aja ya kayak melestarikan budaya kan judulnya. Tapi harus lebih mencari cara gimana nih caranya untuk anak generasi muda biar bisa dan mau mengenalkan tapi kain tapis tanpa tadi tanpa ada rasa malu gitu. Jadi mereka harus lebih proper lagi sih kak,
1: lebih ke ngikutin zaman kali ya.
0: Ya bisa
1: ngikutin
0: jadi
1: zaman ya. Karena kan sekarang kita tahu nih beberapa pengusaha tapis untuk anak muda kolaps ya kan ya. Mereka mau membuat menjadi anak muda gagal. Ini memang sebenarnya salah di mana menurut Cici?
0: Karena mungkin pengrajinnya tidak mengikuti perkembangan zaman ya kak ya. Sebenarnya kan kalau misalkan kita mengikuti perkembangan zaman, banyak sih kak fashion-fashion mulai dari baju atau dari aksesoris itu kan bisa tuh ditambahin tapisnya. Jadi gak menghilangkan nilai budayanya juga tetap mengikuti perkembangan zaman gitu.
1: Karena kan siapa yang kenal batik ya kan batik, kita pun punya batik Lampung rupanya ya kan. Nah ini memang menjadi tantangan buat para pengusaha sih ya. Kayak kemarin juga gua lupa nih, sekarang tuh anak-anak muda udah mulai gak malu tuh menggunakan kain dari daerah timur tuh apa ya, lupa gua, pokoknya kain-kain mereka tuh dibuat fashion gitu kayak jadi bando, apa sih ikat kepala, terus hiasan tas. Nah maksud gua tapis itu stigmanya adalah selain dipakai untuk acara adat, pestaan, jadi pajangan lukisan.
0: Iya, kan? Ya, benar.
1: Gue berapa kali nonton sinetron, nonton film ya. Itu ada loh bingkai tapis, bahkan kan di hotel sudah mulai dipasang ya, tuh.
0: Iya, benar banget.
1: Kalau nggak salah di bank Anda juga.
0: Iya. Ya, kan?
1: ada figura tapis. Maksud gue itu memang benar kata Cici, memang harus mengikuti perkembangan zaman ya, sih ya. Benar. Jangan sampai kesannya yang pakai tapis itu orang-orang tua.
0: Ya, karena kayak monoton gak sih kak orang? Pasti generasi muda kan mikirnya kayak ah monoton banget. Ibarat tadi katanya kayak Nora ama kayak gini. Padahal sebenarnya itu ya identitas budaya kita.
1: Mau ngapain juga itu? Ya kan jadi bingung ya. Ah, masa gue mau ngedate pakai tapis kayak begawi jadinya. Iya sih memang ya. Tapi sektor pariwisata apa nih menurut Cici yang berdampak pada ekonomi masyarakat lokal?
0: Pantai.
1: Pantai.
0: Itu sangat berpengaruh sih kak. Karena kan banyak banget ya wisatawan yang bukan cuma dari provinsi Lampung aja, dari luar provinsi Lampung pun banyak yang berkunjung. Dan itu bisa menjadi sektor pendapatan bukan cuma untuk masyarakatnya aja, tapi bisa untuk daerahnya juga.
1: Iya, benar-benar ya. Wisata ini memang menjadi ajang. Kita lihat di tempat daerah-daerah lain kayak di Jogja, gila sih di Jogja juga kan. Kita tahu Malioboro. Di sana tuh banyak toko batik, maksud gue mereka tuh gak takut gitu ya, saingan ya kan. Jadi jangan sampai berpikir, ah gue kalau buat ini laku gak ya, aduh memang sih butuh modal sih ya.
0: Tapi lebih baik mencoba gak sih kak?
1: Betul.
0: Daripada tidak sama sekali.
1: Betul, itu memang menaikkan taraf, memang terutama harus pariwisatanya dinaikkan dulu sih ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Dari Cici apa harapan terbesar atau dari pandangan Cici sendiri ya, harapan Cici terhadap perkembangan pariwisata Lampung ke depannya?
0: Harapannya untuk pariwisata di Provinsi Lampung itu semakin berkembang ya kak. Mulai dari infrastruktur, terus juga kehangatan masyarakatnya, fasilitas yang disediain juga. Terus juga berharap semoga masyarakat khusus yang ada di yang khususnya yang ada di Provinsi Lampung.
1: Kabupaten Pesawaran ya. Udah kebiasaan ya.
0: Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kesadarannya, menjaga apa yang udah ada, terus juga melestarikan, mempromosikan, dan mengenalkan kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Sebenarnya gak mesti lewat sosial media ya kak ya. Dari kita berinteraksi ataupun memberikan edukasi secara langsung ke wisatawan yang baru datang ataupun ke masyarakat di luar provinsi yang baru datang ke kita, itu juga sudah termasuk dalam mempromosikan dan mengenalkan budaya dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Lampung gitu.
1: Oke. Gimana cara sederhana mendukung promosi wisata lokal?
0: Cara sederhananya mendukung promosi bisa melalui media sosial contohnya, atau bisa mengenalkan itu tadi melalui edukasi ataupun interaksi kak. Jadi kan misalkan kayak di kantor aku nih kadang ada tamu ya dari luar kantor, dari luar kota gitu, pasti mereka kayak di sini stay sehari atau dua hari, pasti mereka nanya dong, ini enaknya kemana ya? Nah kita sebagai generasi muda, kita memberikan ini enaknya kesini loh pak, di sini ada ini gitu. Dan kita juga sebenarnya harus tahu di destinasi yang mau kita kasih rekomend ke orang lain itu ada apa aja gitu.
1: Betul, lu harus paham dulu pariwisata lu yang mau lu kenalin ya teman-teman.
0: Jangan apa yang disampaikan, taunya pas wisatawan ke sana berbeda, ujungnya jadi berita hoax. Nanti betul, jadi nilai negatif lagi kalau misalkan masyarakat Lampung tuh bohong gitu kan.
1: Betul, kan? Itulah perlunya lu tuh mengetahui tentang pariwisata lu sendiri, teman Pro 2 ya. Kita harus tahu pariwisata kita sendiri. Kadang kan ini menjadi keluhan para anak muda nih. Kalau misalnya teman-teman mereka dari luar Lampung datang, mereka nanya, "Eh, kita kalau ke Lampung kemana sih?" Kita enggak bisa jawab.
0: Ya, bingung.
1: Sering banget kayak gitu kan? Ya. Pantai Mutun. Oke, ke Mutun. Abis itu kemana lagi? Bingung akhirnya.
0: Itu tadi Kak, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan selalu update ada apa aja sih di Provinsi betul, Lampung ini gitu.
1: Betul ya. Di era nyokap bokap lo mungkin pantai terkenal adalah Pasir Putih dan Pulau Pasir kan.
0: Mutun jangan lupa Kak.
1: Iya, Mutun. Mutun di era pertengahan kita nih, ya kan? Nah, sekarang lo harus mengetahui lagi banyak ternyata pariwisata di Lampung, tidak hanya tiga pantai itu, teman Pro 2 ya. Oke. Apa pesan anak muda agar lebih bangga terhadap identitas daerahnya? Ini cukup berat nih.
0: Pesannya.
1: Biar bangga nih ya. Gimana?
0: Kita harus menanamkan dalam diri kita dulu, Kak. Bahwasannya kita bangga menjadi anak yang memiliki budaya, keberagaman budaya di Provinsi Lampung. Karena kalau misalkan di dalam diri kita aja udah gak ada nih Kak, keinginan kita untuk mengenalkan budaya kita itu juga akan sulit. Jadi pesannya, ya di dalam diri kita, kita tingkatin lagi kesadaran tentang budaya. Dan kita lebih giat, bukan lebih giat sih, lebih aktif mengenalkan budaya kita ke orang lain, khususnya masyarakat yang ada di luar Provinsi Lampung.
1: Terutama anak muda ya?
0: Iya, terutama anak muda.
1: Kalau orang tua mungkin udah capek, mereka udah capek. Mereka sudah cukup dengan Pulau Pasir tadi.
0: Ya.
1: Jadi sekarang eranya kalian untuk memperkenalkan itu, ya.
0: Mengenalkan yang lain nih, Kak?
1: Iya, mengenalkan yang lain juga. Tidak hanya pantai ya, banyak loh.
0: Ada taman wisata Wekambas.
1: Wekambas.
0: Juga dengan gajah-gajahnya yang lucu.
1: Betul, sebenarnya kan juga wisata-wisata kuliner pun banyak.
0: Banyak banget.
1: Tidak hanya wisata-wisata alam kan, lu juga harus perkenalkan tersebut ya, gitu.
0: Dan setiap daerah juga makanan khasnya beda-beda kan Kak?
1: Beda-beda ya?
0: Iya beda-beda. Dan itu tadi keberagaman budaya, nggak cuman terfokus ke satu aja.
1: Betul. Gitu. Kadang-kadang gua juga bingung nih, seruit itu ternyata beda-beda loh teman-teman ya. Bentuknya aja sebenarnya berbeda, rasanya aja tapi intinya sama kan sebenarnya. Nah itu memang harus lu kenalkan juga. Gua aja belum hatam tuh seruit.
0: Oh kalau saya udah hatam nggak?
1: Udah hatam ya? Ya
0: karena emang dari kecil di rumah itu terutama ayah ya, karena ayah kan emang Lampung banget, dan dia harus nyeruit setiap hari.
1: Iya sih.
0: Dan kalau misalkan disuruh milih nih, mau nyeruit atau makan rendang, dia lebih milih nyeruit Kak.
1: Sama.
0: Iya.
1: Kebetulan kalau gue sendiri kanan kiri Lampung.
0: Oh kanan kiri Lampung.
1: Kanan kiri Lampung. Dan Lampungnya sama. Nah gue belum mengetahui dengan Lampung yang beda nih, kayak pesisir, Pubian dan lain-lain gitu kan ya. Kalau gue kan cuman satu kultur nih, gue pengen tahu lagi nih lebih banyak lagi, terutama kulinernya. Gue aja baru-baru ini mengetahui gulai taboh.
0: Gulai taboh.
1: Baru-baru ini loh ternyata gulai taboh, gue baru taunya. Oke, terakhir buat Cici Romantika, ini namanya lucu banget sih, lu Romantika ya?
0: Iya.
1: Ini nama asli beneran?
0: Iya nama.
1: Bukan
0: asli.
1: Nama panggung nih?
0: Enggak beneran. Kak ada banyak banget orang yang nanya ini beneran namanya Cici Romantika? Iya emang bener, gimana ya? Mau ditunjukin apa KTP?
1: Ini semuanya sama. Kenapa nama lu ada Romantikanya?
0: Aduh itu gak tau lah. Kalau dulu sih
1: apakah orang tua lu romantis banget nih?
0: Itu nama dari sepupu aku ceritanya.
1: Wah, dari sepupu
0: ya, jadi dulu tuh kenapa bisa namanya Cici Romantika? Karena infonya okay. Dulu itu sering nangis tengah malam gitu. Dulu itu sebenarnya namanya bukan Cici Romantika, cuman aku nggak tahu ya nama sebelumnya itu apa.
1: Oke.
0: Okay. Kata bunda itu dulu aku sering nangis tengah malam. Jadi aku dijaganya sama sepupu aku itu Kak.
1: Oke. Okay.
0: Terus dia ngeganti udah namanya Cici Romantika aja gitu.
1: Oh.
0: Dan untungnya mungkin namanya memang spesial kali
1: unik ya.
0: Iya. Terus juga ya mungkin emang rezeki juga kali ya.
1: Iya.
0: Tapi emang
1: iya
0: rezekinya sih. Lumayan loh dari nama itu Kak.
1: Iya sih. Cici Romantika ya. Kalau nangis tiap malam harusnya jadi Cici Mististika jadinya ya, serem ya. Oke, Romantika lah ya. Oke, terakhir buat Cici, kalau misalnya lo diminta mendeskripsikan Lampung dalam satu kalimat, apa yang akan lo katakan?
0: The treasure of Sumatera.
1: Wah, terlalu travel. Terlalu travel pariwisata. Apa lihat
0: satu
1: yang?
0: Kalimat. Beragam budaya dan pariwisata itu Lampung.
1: Lampung.
0: Iya.
1: Begitu banyak etnis, multikultural, itu Lampung,
0: Lampung
1: teman-teman ya. Lo mau gaul? Bisa. Mau daerah? Bisa.
0: Semuanya bisa.
1: Lampung tuh beragam. Kalau misalnya pengen tahu provinsi yang salah satunya selain kota-kota besar yang sudah terkenal, Lampung adalah salah satu provinsi yang multikultural.
0: Yeah.
1: Banyak budayanya dan kita tidak mengekang satu budaya di Lampung gitu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar banget.
1: Semuanya bisa bergandengan. Oke, terima kasih Cici Romantika. Lucu banget namanya Cici Romantika. Pernah ngecek di Get Kontak gak nama lu siapa aja Naro? Oh,
0: banyak kak.
1: Atau Romantika Cici
0: bahkan
1: gitu.
0: Ada, misalkan aku kayak mau pergi kemana gitu, kadang-kadang aku naik ini ya, kayak transportasi umum ya. Terus misalnya namanya Cici, ini orang Cina apa gimana? Gitu. Ini namanya beneran Cici ya, emang Cici.
1: Jadi
0: namanya,
1: lucu ya, Cici, gitu. Cici Romantika.
0: Dulu juga guru aku ya SMP, ini anaknya romantis ya, namanya bagus gitu. Jadi kayak udah bosen banget ngedenger itu kak.
1: Romantika ya, ya. Lucu sih. Ya udah, thank you Cici atas waktunya. Ini biasanya setengah jam, ini lebih dari setengah, hampir sejam malah ya kalau ngomongin pariwisata dan budaya di Lampung. Emang perlu dibahas secara panjang.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Cici di lain kesempatan, ngomongin dengan topik yang berbeda mungkin ya. Mungkin di tahun 2027 Cici mendapatkan duta yang lain gitu ya.
0: Amin.
1: Duta-duta yang lain dan kita bakal ngobrol lebih panjang lagi dengan Cici.
0: Amin.
1: Terima kasih Cici, selamat beraktivitas kembali dan ditunggu kedatangannya kembali ya.
0: Jangan lupa diundang lagi.
1: Oke, siap. Terima kasih Cici, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Oke, teman Pro 2, seru banget obrolan kita dengan si Cici Romantika ya. Di pagi hari ini ngomongin tentang pariwisata dan budaya di Lampung. Kita bakalan ngobrol lagi nanti mungkin di lain kesempatan dengan Cici dengan topik yang berbeda, oke? Okay? Yaudah kalau gitu teman Pro 2, kayaknya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah ngikutin program pada pagi hari ini. Terakhir dari gue, lihat Divide, Share, and Express Your Willingness. Only Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: This is Santai Siang.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RRI.

dikirim ke bumi. Orang-orang seperti itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: my mind.
1: Dan jangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Santai Siang.

0: denger-denger lagu di Pro 2 itu B aja ya?
1: Kita gak butuh hits, karena sekedar hits aja gak cukup. Boom.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: で最後もしくはのね There we go. There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
1: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bandar Lampung.

0: Woi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Rizky.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.
0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
3: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
4: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
5: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: FM di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Kamu, RRI Banyak Lampu.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih, awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kabupaten Adipura 2000.
1: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3 berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Prodeneri Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: ceria.
1: Sembilan 2,5 Pro 2 Irbener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggala Besa nemenin kamu, teman Pro 2, cuma di 9,2 Pro 2 Irbener Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini ada Anggala Besang nemenin kamu, tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Anggala Besang punya berbagai informasi buat kamu tentunya sore hari ini. Jadi dengerin Angga di 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Selamat sore teman Pro 2, gimana sore hari kamu? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini Angga nemenin kamu di Senin 18 Mei 2026. Kalau kamu emang ngerasa kayak capek banget kerja, kayak lagu Salma tadi, Hacu, luapin aja gitu. Request lagu kamu ataupun atur mood kamu barengan sama Angga sore hari ini dengan cara kamu dengerin lagu favorit kamu. Bisa request ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Bakal Angga kasih buat kamu lagu-lagu yang kamu request tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RI Bener Lampung. Teman terbaik kamu barengan sama Angga di Sore Ceria.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Produk dari Kota Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masa iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum kantor resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Alasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: 92,5 Projo Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Spesial banget hari ini ya. Gue seneng banget karena hari ini banyak hal-hal baik datang menyertai. Seperti cuacanya. Cuacanya lagi baik banget nih teman Pro 2. Kalau kamu yang dengerin Angga via aplikasi RRI Digital, kamu ngerasa kayak, aduh kok ini agak lemot banget sinyalnya, agak susah banget nih sinyalnya. Tenang, gue punya solusinya buat kamu teman Pro 2 ya. Karena hari ini Angga langsung akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Smartfren nih. Udah ada di studio kita, ada Bapak Trisna Gunawan selaku Head of Retail Distribution XL Smart Lampung. Dan juga ada Bapak Diki Valentino selaku Region Broadcom XL Smart Bandar Lampung, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin nih ya tentang Smartfren nih. Halo Bapak.
1: Halo.
0: Kayaknya enakan Kak enggak sih?
1: Iya, iya.
0: Ini formal keliat, banget kalau Bapak itu.
1: Banget game-nya jadi.
0: Padahal kita semuran kan?
1: Semuran.
0: Iya kan?
2: Beda 2 tahun doang.
0: Beda iya, 2 tahun lebih-lebih dikit lah ya. Tapi Bapak suka enggak sih Pak kayak Bapak nih kan kebiasaan. Kak, suka gak sih suka kayak internetan atau buka sosmed atau mantengin FYP gitu gak sih?
1: Pastilah ya sekarang ya. Mungkin 50% lebih kehidupan kita ada di gadget ya sekarang ya. Betul. Dan itu pasti butuh akses internet dimanapun ya. Dan kalau kita lihat aja ya, kalau sekarang anak-anak nongkrong tuh sebelum nanya menu nanya wifi ya. Biasanya gitu.
0: Iya, kayak beli kopinya satu, minta wifi-nya 2 jam biasanya kayak gitu ya.
1: Ya, tapi itu kebutuhan gitu-gitu. Itu kebutuhan yang ada sekarang. Nah, mungkin yang dirasakan juga oleh orang tua sekarang, kemarin lebaran misalnya, momentum lebaran. Kalau zaman dulu saya waktu saya kecil kan sukanya dikasih itu ya, sawerannya.
0: Iya.
1: Duit ya, uang baru tuh,
0: uang baru. Uang baru.
1: Kalau anak sekarang kayaknya lebih minta kuota deh kayaknya.
0: Betul.
1: Betul. Bener ya?
0: Bener
1: ya?
0: Banget. Bener
1: ya? Om kuotanya om gitu ya. Yeah.
0: Pak Dek, Kak dong. Kak kuotanya dong Kak gitu. Iya. Apalagi kalau internetan kamu lemot, itu nyebelin banget bener, ya kan.
1: Bener. Yang lagi main games lemot, kemudian lagi update status lemot, scrolling lemot tuh kesel banget pasti.
0: Iya, apalagi kalau kamu nggak on time ya update statusnya ya. Aduh, ketinggalan kamu. Kamu baru ngupdate kicau-kicau sekarang, aduh telat banget gitu ya kan. Tapi maka dari itu ya, Smartfren hadir untuk mengatasi itu berarti Pak ya.
1: Yes, jadi ini mungkin kita flashback sebentar ya. Nah, kalau kita bicara brand Smartfren, teman-teman mungkin mengenalnya dulu ini perusahaan tersendiri ya di Indonesia. Kemudian April tahun 2025 itu terjadi merger besar di antara dua perusahaan telekomunikasi, dua provider antara XL Axiata dan Smartfren. Jadi dulu kan teman-teman tahu nih XL Axiata punya produk namanya XL dan Axis. Kemudian Smartfren ya punya produknya Smartfren gitu. Nah, sekarang itu sudah menjadi satu. Jadi satu kesatuan. Nah, impact-nya buat pelanggan apa sih Kak gitu ya? Ya di sana merger-merger aja gitu. Tapi buat kita apa impact-nya? Buat kita impact-nya sebagai pelanggan adalah jaringannya Smartfren itu semakin luas dibandingkan dahulu sebelum kita merger atau bergabung menjadi satu. Karena gampangnya gini, teman-teman ya, gampangnya kalau dulu XL dan Axis bisa dipakai di situ, berarti sekarang Smartfren juga bisa dipakai.
0: Wow. Gitu.
1: Contohnya dulu ya, kalau di Lampung itu kita punya satu pulau eksklusif, ini saya bangga nih selalu bilangnya.
0: Oh gitu.
1: Namanya Pulau Pahawang.
0: Oke.
1: Satu-satunya sinyal yang dulu yang ada di sana adalah sinyalnya XL dan Axis.
0: Oh.
1: Iya. Okay. Biasanya itu kalau kita mau nyebrang tuh ke Pahawang tuh guide-guide-nya itu udah nyaranin tuh, beli kartu XL atau Axis nih buat ke Pahawang karena di sana sinyalnya cuma ada kita gitu. Nah, sekarang Smartfren juga bisa dipakai karena kita sudah bergabung menjadi satu kesatuan.
0: Oke, berarti kamu nggak perlu tethering lagi kalau ke Pahawang gitu
1: malu
0: kan?
1: Dong, ya, malu lah
0: tethering gitu ya kan? Oke, hari ini ya Angga masih ngobrol barengan sama Bapak Trisna Gunawan selaku Head of Retail Distribution XL Smart Lampung dan juga Kak Diki Valentino selaku Region Brandcom XL Smart Bandar Lampung, teman Pro 2. Dan siaran ini juga ya disiarkan secara langsung di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung tentunya. Dan juga di YouTube kita di RRI Bandar Lampung official. Dan spesial hari ini buat kamu teman Pro 2 dan juga yang nonton nih ya. Kita ada kuis nih, saldo e-wallet nih untuk 3 orang yang aktif bertanya langsung melalui telepon ke 0817-925-925 atau kolom komentar YouTube di RRI Bandar Lampung. Buat kamu semua nih, jagoan sinyal Smartfren nih ya. Angga mau nanya lagi nih ke Kak Trisna nih. gue masih kagok mau ngomong bapak nih kak,
2: belum terbiasa.
0: Iya, belum kebiasa
1: dipanggil kakak.
2: Tadi gitu. Cium tangan nggak? Enggak ya,
0: enggak lagi mau cium tangan ya.
1: Tawar banget sih seniornya ya.
0: Tapi kak Trisna nih, sebenarnya apa sih yang ditawarkan sama Smartfren untuk masyarakat khususnya di Lampung sendiri?
1: Pertama tentu perluasan jaringan ya, karena kan kita kemana-mana harus ada jaringan tuh ya, percuma juga kalau kita ngobrolin bagus produknya, harganya terjangkau, tapi kalau jaringannya nggak ada. Nah sekarang Smartfren tuh bisa dipakai di seluruh kabupaten kota di Lampung secara sinyal. Artinya gampangnya tadi, kak di sana bisa nggak, di sana bisa nggak gitu ya. Kadang-kadang kan spesifik banget ya daerahnya. Mungkin gampangnya gini analoginya, kalau SL Akses bisa dipakai di sana, maka Smartfren bisa dipakai. Gampangnya gitu. Nah, tinggal ngecek aja tuh. Tapi kalau perlu bantuan dari kita juga bisa ada SL Center yang menyelayani semua pelanggan kita di sini ya. Termasuk di beberapa daerah kita juga punya SL Center. Tinggal nanya aja jaringannya ada nggak di sana, gitu ya. Kalau lebih gampang lagi nanya toko-toko terdekat tuh, dekat rumah kita. Sinyalnya ada nggak sih di sini, gitu. Kalau SL Akses bisa dipakai, Smartfren-nya juga bisa dipakai, gitu. Jadi nggak ada bedanya. Secara brand, tiga brand kita, satu kesatuan, masing-masing dengan tentu pilihannya dari pelanggan nih, mau pakai yang mana. Nah sekarang dengan perluasan jaringan se-Indonesia ini, kita punya jargon baru buat Smartfren, namanya jagoan sinyal Smartfren.
0: Oke, dan udah ada juga nih di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, yes, hingga Nusa Tenggara nih.
1: Betul, betul.
0: Nah produk-produknya nih, nah, apa aja produk-produknya?
1: Iya, nanti kan ditanya itu bedanya SL Akses dan Smartfren apa gitu kan. Jadi banyak pilihan. Sebenarnya banyak pilihan justru memudahkan kita ya, karena kan kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan, dengan budget yang kita punya. Nah, di Smartfren ini punya ciri khas, kan suka yang unlimited ya biasanya pelanggan ya, gak mau ribet dan lain-lain. Nah, di produk Smartfren ini ada dua kategori besar. Yang pertama adalah Smartfren Unlimited ya, dimana setiap hari pelanggan bisa pakai sepuasnya ya, itu di Smartfren Unlimited. Kemudian ada pilihan yang kedua itu di Smartfren Nonstop, di mana pelanggan tetap bisa pakai sepuasnya sesuai dengan kuota yang dia beli, tapi begitu kuotanya habis tetap bisa pakai.
0: Oh, gitu?
1: Iya.
0: Oh, wow. Nah,
1: namanya jagoan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi jagoan sinyal Smartfren ini bukan cuma sinyalnya yang jago, tapi produknya juga jagoan nih.
0: Oke, okay. Ini cocok nih buat kamu kaum mendang-mending ya, kan?
1: Iya, biasanya kan kalau kita beli kuota ada batasannya ya.
0: Iya.
1: Misalnya 10 giga gitu kan.
0: Kuotanya untuk 3 hari.
1: Betul, biasanya. Betul. Nah, setelah habis kuotanya 10 giga masih 2 hari lagi nih.
0: Hmm.
1: Nah, ini harus cari wifi nih kemana-mana.
0: Iya,
1: nah,
0: benar.
1: Mau pesan aplikasi, mau pesan transportasi online juga susah gitu kan. Mau update status WA dan sebagainya susah gitu. Nah, di Smartfren itu masih bisa dilakukan.
0: Oke.
1: Walaupun kuota utamanya sudah habis, dia masih bisa pakai di aplikasi-aplikasi yang memberikan fasilitas tambahan di produknya Smartfren.
0: Oke. Jadi ada Smartfren Unlimited dan juga Smartfren Nonstop ya gitu ya.
1: Masing-masing dengan ciri khasnya ya. Tinggal kita sesuaikan nih. Saya butuhnya yang mau yang harian deh, tiap hari di reset nih Unlimited saya. Boleh. Atau yang saya mau sepuasnya dipakai, ada 10 giga 7 hari. Nah, saya 10 giganya ternyata habis nih 5 hari. 2 harinya masih bisa pakai enggak? Masih. Buat aplikasi tertentu itu masih bisa dipakai. Jadi masih nyaman lah sampai nanti kita beli lagi.
0: Gitu. Wow, jadi ini cukup membantu buat bener. Mahasiswa juga ya, bener. Termasuk saya.
1: Kadang-kadang kan kita mau pesen ojol aja harus pinjem tethering kan. Teman ini masih bisa dipakai.
0: Iya, kadang-kadang pinjem tethering lagi sama tukang ojolnya sendiri gitu. Oke, oke. Tapi sebenarnya produk Smartfren Unlimited dan juga Smartfren Nonstop sendiri ini cocoknya untuk siapa sih?
1: Sebenarnya semua kalangan ya. Kita tidak membedakan apakah nanti XL dipakai oleh siapa, Akses oleh siapa, dan Smartfren oleh siapa. Silakan ya, semua kalangan selama dia sesuai secara produk, ini semua kalangan bisa pakai yang namanya produk Smartfren. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang nggak mau pusing dengan batasan kuota, silakan. Buat yang bekerja juga mendukung pekerjaannya tentu saja. Buat teman-teman adik-adik kita yang masih sekolah, masih kuliah, untuk mendukung kegiatan belajarnya, buat kegiatan sosial medianya, gamesnya, ya monggo silakan. Jadi semua kalangan tidak dibatasi untuk pakai Smartfren. Tinggal kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan.
0: Oke.
1: Lebih rajin ngulik sih harusnya ya. Kita kan ya hari gini ya harus lebih
0: iya
1: rajin
0: dong. Lah. Bener. Jadi kayaknya semua orang harus pakai Smartfren gitu ya.
1: In this economy ya.
0: In this economy ya, kamu nggak pakai Smartfren kebangetan sih bener, ya kan. Kamu nggak bisa tuh nge-tweet gitu. Oke, oke, oke. Angga ingetin lagi ya buat teman Pro 2 ya. Ada kuis di RRI Banjar Lampung buat Smartfren nih ya. Karena seperti tagline-nya jagoan sinyal smart friend teman pro 2 ya. Kamu bisa ikutan kuisnya dengan cara telepon nih ke 081 79 925 925, atau bisa juga di kolom komentar YouTube RRI Bandar Lampung. Ada saldo e-wallet untuk 3 orang yang beruntung teman pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi nih ngobrol barengan sama Kak Trisna dan juga Kak Diki nih teman pro 2 ya. Tapi nanti tentunya cuma di 92,5 pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kita tiga, It Get Off Teman Pro 2. Mungkin rencana kamu gagal, tapi kalau kamu dengerin siaran hari ini, kayaknya rencana kamu gak akan gagal. Apalagi kalau kamu pakai internetnya Smart Friend Teman Pro 2 ya. Gak mungkin ada istilah lemot-lemot gitu, karena ini mantep banget ya. Dan Angga masih barengan sama Kak Trisna Gunawan dan juga Kak Diki Valentino nih dari XL Smart Bandar Lampung, Teman Pro 2 ya. Kita masih mau nanya-nanya dan ini banyak banget sebenarnya yang nelponin dari tadi ya. Tapi tahan, nanti bakal ada segmennya ya, kita jawabin telepon dari Teman Pro 2 dan juga komenan dari Teman Pro 2 ya. Kita mau lanjut bertanya lagi tentang Smart Friend nih ya. Ke Kak Trisna nih sebenarnya nih. Sebenarnya Teman Pro 2 nih yang penasaran dan tertarik untuk menggunakan Smart Friend nih, bisa dapat produk ini di mana aja nih Kak sebenarnya?
1: Oke, yang paling gampang ya, paling dekat dari rumah pasti di retail outlet atau toko-toko ponsel yang ada di seluruh Lampung khususnya. Itu semua sudah siap dengan produk Smart Friend, baik kartu perdana, voucher maupun untuk isi ulang paket. Misalnya, udah deh saya nggak suka yang pakai voucher, saya maunya yang diisi ulang langsung, bisa di retail outlet tersebut. Jadi gampang banget. Kemudian kalau buat pelanggan yang sudah pakai Smart Friend, kemudian pengen berlangganan paket lagi atau memperpanjang paketnya atau beli paket yang berbeda, gampang lewat aplikasi My Smart Friend atau My SF ya, itu juga bisa. Tinggal nanti kita isi pulsanya. Nah, isi pulsa kan sekarang gampang banget ya, bisa dari mana aja, bisa dari bank, dari marketplace, dari aplikasi, banyak banget lah yang bisa kita lakukan untuk pembelian pulsa. Tinggal kita beli paketnya di My Smart Friend, dan biasanya di My Smart Friend itu banyak bonus buat teman-teman, karena nanti My Smart Friend akan melihat pola pemakaiannya pelanggan berbeda-beda nih. Oh, yang ini suka games, nanti bonusnya dikasih bonus yang games. Yang ini suka, yang ini suka pesan aplikasi nih, nanti bonus kuotanya untuk yang aplikasi. Jadi bisa di custom. Jadi kita tinggal pilih-pilih, bisa banyak bonus di sana. Kemudian untuk perpanjangan paket, selain kalau yang gak familiar dengan aplikasi bisa nggak? Masih ada tuh ya, bintang 888 pagar kalau buat.
0: Oh, ada dong. Masih ada.
1: Ya, masih ada.
0: Wow.
1: Nah, ini untuk mungkin untuk yang tidak terbiasa dengan aplikasi ya, mungkin masih biasa dengan dial-dial begitu, itu masih ada. Kemudian di website juga ada, kemudian di platform e-commerce juga masih tersedia untuk berlangganan paket-paketnya. Tapi paling gampang sih ya kita beli ke toko-toko terdekat lah ya, di sebelah-sebelah rumah juga masih, keluar dari komplek, keluar dari gang, di pinggir jalan juga banyak lah outlet-outlet yang jualan produknya Smart Friend. Jadi gampang banget pasti dapatnya.
0: Oke, berarti di semua tempat ada nih ya. Jangan-jangan nanti kamu ke planet lain ada juga gitu ya kan. Siapa tahu ya kan gitu. Tapi Angga masih ngingetin juga nih Teman Pro 2 ya. Kamu yang mau dapat hadiah nih, boleh banget bertanya dan juga telpon di WhatsApp kita di 081-79925-925 atau bisa juga komen nih di YouTube kita di RRI Bandar Lampung Teman Pro 2 ya. Karena akan ada 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan e-wallet nih yang beruntung banget gitu buat kamu Teman Pro 2 ya. Dan masih nih nanya lagi nih ke Kak Trisna nih sebenarnya nih, selain internet yang nyaman, kita kan tahu sendiri Smart Friend internetnya baik banget nih.
1: Iya.
0: Keuntungan apa lagi sih yang bisa dirasain sama pengguna Smart Friend sendiri?
1: Ah, ini yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman dari yang lain ya. Nah, kita sebagaimana saya sampaikan di awal tadi punya 3 brand. XL, Axis dan Smart Friend. Kalau zaman dulu ingat enggak sih teleponan gratis itu antar sesama bukan?
0: Bener
1: ya, bener kan? Kalau Excel, Excel saja, Asis saja, Smart Friend saja. Nah, dengan ekosistem dan entitas sebesar Excel Smart sekarang yang punya 3 brand, maka gratis nelfonnya ini ke semuanya nih.
0: Oke.
1: Saya nih pakai kartunya Smart Friend gitu ya. Terus Kak Diki pakai kartunya Axis gitu. Nah, nggak pakai kartunya Excel. Nah, kita teleponan gratis nih.
0: Oh, gitu?
1: Iya dong.
0: Oh.
1: Karena dalam satu ekosistem Excel Smart.
0: Teleponan yes. Biasa kan?
1: Yes.
0: Oh wow.
1: Dulu kan berbayar semua itu ya.
0: Iya.
1: Karena makanya sudah dianggap beda brand, beda operator itu berbayar. Tapi dengan ekosistem sebesar kita gratisin tuh teleponnya ke semuanya.
0: Wow.
1: Jadi udah kayak apa ya? kayak handi talkie ya kalau zaman
0: iya ini. Beruntung banget kamu iya kan? Ya kamu berarti nggak perlu nih nelponnya miss call doang
1: iya,
0: gitu kan
1: iya benar buat buat teman-teman mahasiswa yang banyak diskusi mungkin ya selain lewat aplikasi Zoom dan lain-lain mungkin bisa teleponan juga
0: iya
1: gitu, untuk diskusi
0: sleep call kan iya, iya. Biasanya kan kamu sleep callnya kan di aplikasi WhatsApp ya ini bisa di telepon biasa
1: betul.
0: Biar nggak panas handphone
1: betul,
0: kamu
1: betul gitu. Betul jadi nggak pakai datanya ya justru pakai telepon gratisnya jadi ngasih tahu rahasia ini
0: nggak apa-apa
1: nggak apa-apa ya
0: oke okay, selain itu ada apa lagi Pak
1: ya jadi benefit yang lainnya seperti yang saya sampaikan tadi ya untuk pengguna smartfren yang menggunakan aplikasi My Smartfren itu banyak tuh nanti bonusnya di situ termasuk dengan pengumpulan poin. Nah, poinnya ini seperti biasa nanti bisa ditukerin buat apakah diskon belanja dan lain-lain termasuk diskon produk yang kita banyak kerjasama juga dengan berbagai partner yang ada di Indonesia gitu. Jadi setiap kita isi ulang atau kita beli pulsa itu dapat poin tuh. Nah, poinnya nanti bisa ditukerin.
0: Oke, gitu.
1: Berarti rajin-rajin nanti tuh ngulik-ngulik di My Smartfren supaya okay. Tadi ya kalau kita lagi isi ulang biasanya dapat bonus tuh, muncul bonusnya, macam-macam bonusnya nanti tinggal kita pilih sesuai kemauannya kita. Ada macam-macam, ada bonus apakah untuk aplikasi WhatsApp, untuk aplikasi TikTok dan lain-lain itu macam-macam ya, sesuai dengan keinginan kita aja. Jadi kita custom tuh pilihan-pilihan bonusnya sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita mauin. Nah, tadi juga selain itu akan ada akumulasi poin yang didapatkan ketika kita isi ulang pulsa atau beli paket. Nah, poinnya dikumpulin tuh nanti bisa buat diskon beli paket berikutnya atau bisa beli bisa dapat voucher, tukar voucher dengan merchant-merchant yang berpartner dengan kita. Nanti ada di situ listnya banyak banget, tinggal dipilih.
0: Oke.
1: Mantap banget.
0: Mantap sih ini, mantap banget gitu ya. Berarti kamu kalau mau pakai Smartfren sekarang juga gitu ya.
1: Betul, betul. Secara jaringan tidak perlu khawatir lagi karena kita hadir di seluruh area di Indonesia, khususnya untuk Lampung itu sudah luas sekali, 15 kabupaten kota termasuk di area-area yang mungkin tidak ada sinyal yang lain tapi hanya ada kita XL Smart di situ. Seperti contohnya Pahawang ya, salah satu spot wisata kita yang paling terkenal ya kayaknya di Lampung ya. Kalau orang luar pasti datangnya ke Pahawang gitu ya. Nah, itu benar-benar kita hadir di sana untuk pulau yang mungkin secara akses tidak mudah tapi kita bisa hadir di sana.
0: Oke, di Pahawang aja ada apalagi di Banjar Lampung iya, gitu ya betul. Kan. Kamu jangan sedih gitu kan ya. Di Pahawang yang jauh aja ada gitu teman Pro 2 ya. Dan Angga ingetin lagi ya, hari ini spesial juga buat kamu nih yang mau dapat e-wallet nih, boleh komen aja ke YouTube kita di @RRI Banjar Lampung atau bisa juga telepon WhatsApp di 081 79 925 925. Akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan saldo e-wallet nih ya dari Smartfren, jagoan sinyal Smartfren teman Pro 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, nanti Angga bakal buka sesi komen-komen dan juga teleponnya, tapi nanti teman Pro 2 cuma di Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, aktivitas kamu makin padat ya, mulai dari internetan, video call bareng keluarga, nonton drama favorit, sampai rencana traveling keliling Indonesia. Pastinya kamu butuh koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, ada kabar gembira buat kamu semua. Sekarang, jaringan dari Smartfren makin luas dan semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Semuanya sudah terjangkau, teman Pro 2. Jadi, mau browsing, streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan. Yuk beralih ke Smartfren sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat e-commerce favorit kamu, dan juga kamu bisa kunjungi media sosial Smartfren World. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Sempurnanya aku jadi NPD teman Pro 2 kayaknya sempurna banget kalau kamu pakai Smart Friend. Nah, buat kamu nih warga Lampung, siapa nih yang suka olahraga, zumba atau lagi cari hiburan seru buat weekend? Catat ya tanggalnya nih ya, akan hadir Smart Friend Fun Run Bandar Lampung hari Minggu 24 Mei 2026 mulai jam 6 pagi bertempat di Mall Bumi Kedaton. Ajak teman, keluarga atau bestie kamu untuk ikutan serunya teman Pro 2. Cuman dengan Rp150.000 aja, kamu udah dapat jersey run, medali, bib, sponsor kit, plus kartu perdana dari Smart Friend. Yuk segera daftarkan diri kamu sekarang juga. Cek info lengkapnya di media sosial Smart Friend World atau Smart Friend Run. Atau bisa hubungi langsung di 0882-7209-9950. Diulangin ya, di 0882-7209-9950. Jangan sampai kehabisan tiketnya. Smart Friend sinyal kuat, internet super cepat. Dan kamu juga masih barengan sama Angga Labesa teman Pro 2 di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Masih juga barengan sama orang-orang hebat nih di belakang layarnya Smart Friend nih ya. Ada Kak Trisna Gunawan dan juga Kak Diki Valentino nih. Nah, ini segmennya pasti segmen yang ditunggu teman Pro 2. Karena ini segmen kita nggak buka kuis nih. Tapi sebelum itu nih, Angga mau nanya dulu nih ke Kak Dikinya nih.
1: Boleh.
0: Boleh. Kalau untuk lebih dekat dengan masyarakat Lampung sendiri nih, ada nggak sih strategi yang dilakukan sama Smart Friend sendiri?
1: Ya, yang pastinya Smart Friend dengan tambah luas jaringan ya se-Indonesia ini, kita mencoba untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat ya, melalui media engagement juga, terus juga talk show radio saat ini yang udah kita lakukan ya, agar gaungnya Smart Friend itu makin lebar. Terus hingga kolaborasi juga dengan KOL yang ada di Bandar Lampung, dan juga kita melalui komunitas-komunitas seperti komunitas runner ya yang ada di Bandar Lampung. Kemarin kita baru aja buat event kecil-kecilan lah ya, sebelum kita masuk ke big eventnya. Terus juga ya beberapa branding di area juga sedang kita lakukan juga, yang di public area, terus di jalan utama juga, dan tentunya aktivitas digital melalui sosial media resmi dari Smart Friend gitu. Nah, ini yang lebih menarik nih, Smart Friend ini juga akan mengadakan Smart Friend Run ya pada tanggal 24 Mei 2026 di hari Minggu di Mall Bumi Kedaton. Nah, karena kalau kita lihat saat ini teman-teman di Bandar Lampung itu sangat antusias dengan kegiatan lari ya. Kegiatan lari, kalau kita hari Sabtu, hari Minggu di Pahoman, di Wai Halim, di CFD, wah itu semuanya
0: di Pekor.
1: Betul, di Pekor juga ya, banyak pelari culture ya.
0: Iya, selain pelari culture,
1: saya karena juga pelari culture.
0: Oh, kok kita enggak pernah ketemu Pak ya?
1: Beda ya.
0: Iya, kayaknya saya mampir ke CFD dulu gitu ya kan.
1: Udah ke
2: yang
1: CFD.
2: Yang di bagian jajanan ya.
1: Iya, CFD bubur ayam gitu ya. Setelah itu ngopi.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah, jadi itu yang boleh ikutan, dan kalau yang belum beli tiketnya, waduh, ini kalau kita cek ya, kalau
2: terakhir
1: kita
2: ya, cek, terakhir kita update terakhir ya.
1: Ya, waduh, kita update terakhir, ini tinggal menyisakan satu tiket lagi.
0: Waduh.
1: Wah. Bisa lihat tuh.
0: Oke, itu untuk saya ya, Pak ya.
1: Makanya
2: jadi kalau, rebutan ini, rebutan.
1: Iya, ya, ini harus rebutan nih ya.
0: Dilelang ya itu ya.
1: Iya. Ya, jadi kita tadi update tadi pagi masih ada 10.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang kita lihat tinggal 1 nih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ya kalau yang lagi dengar ya, teman-teman di Pro 2 yang belum apa sempat beli ya, buruan sekarang ya.
0: Iya.
1: Karena biasanya kan orang kan last minute ya.
0: Iya.
1: Nanti
0: iya,
1: lah,
0: iya.
1: Ya, yeah, nanti keburu hari habis. Jumat aja keburu habis. Kita hari Jumat sama hari Sabtu itu udah
0: pengambilan jersey ya?
1: Pengambilan yeah, respect ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ada jersey, ada yang lain-lain dari sponsor kita. Terus hari Minggunya baru nanti bareng-bareng kita di Mall Bumi Kedaton.
0: Oke, okay. Ini berarti fun run ya Pak ya, nggak ada podium ya, ya berarti ya?
2: Nggak ada, nggak ada. Okay. Kita lebih mengajak semua segmen yang ada di Lampung, ayo rame-rame. Seperti segmennya Smart Friend kan bisa dipakai di semua kalangan ya. Mulai dari yang pekerja, ibu rumah tangga, remaja dan lain-lain, sampai anak kecil juga boleh. Jadi kita harapin sih nanti ini menjadi event bersama kita, kita seru-seruan bareng-bareng, makanya judulnya masih Smart Friend Fun Run. Nah, kalau big eventnya yang Smart Friend Run-nya nanti tanggal 5 Juli di Jakarta. Nah, itu big eventnya. Itu lengkap tuh, ada 5 km, ada 10 km, dan itu sudah semi serius lah ya. Karena okay, sudah ada cut off time-nya, kemudian ada podium juga nanti.
0: Wah. Wow,
2: tapi... Jadi rangkaian Smart Friend Run ini seluruh Indonesia. Tahun lalu kita ada di 40 ya, lebih 40 kota se-Indonesia, plus big eventnya di Jakarta. Jadi rangkaian secara nasional untuk Smart Friend campaign-nya di Smart Friend Run.
1: Okay. Oh, tapi okay, jangan salah, walaupun tidak ada podium, ya.
2: Oh ya, di podium ada yang sesuatu yang istimewa.
1: Ada yang istimewa.
0: Oke, okay, ada door prize-nya.
1: Ada door prize-nya ya. Kalau okay, teman-teman udah lihat materi-materi promonya, itu kita udah nyiapin motor listrik.
0: Ya. Saya mau.
1: Dan banyak lagi ya. Di sini juga ada zumbanya juga.
0: Okay.
1: Ya. Ya, ada bazar UMKM juga. Terus juga banyak aktivitas menarik lah ya yang udah kita siapin. Ada talentnya juga nanti. Ada Cupiki.
0: Oh iya, iya.
1: Apa sih namanya?
0: Ya itu Pak, ada.
1: Ya ada, ya, ada Pak. Yang katanya lagi booming.
0: Iya Pak. Ya,
1: itu.
2: Jadi okay, selain sehat, ya kita seru-seruan bareng lah ya.
1: Betul. Pak,
2: kalau nggak daftar boleh nggak datang? Ya boleh lah. Boleh.
0: Iya, iklan jumbanya ya.
2: Benar,
0: Oke, oke.
2: Minggu pagi kita jumbaan bareng, sehat-sehat bareng-bareng gitu. Sambil okay, nanti bisa jajan juga karena ada booth-booth UMKM di sana.
0: Wah. Wow.
2: Jadi bisa buat jajanan bareng. Wow. Plus abis itu bisa nge-mall.
0: Iya, oke. Okay. Yeah. Seru banget berarti ya. Kamu dihibur gitu kan, sehat juga teman Pro 2 ya. Nah, sekarang banget nih ya. Kamu udah bisa nih telepon Pro 2 Bandar Lampung nih ya, dan juga komen di YouTube di RRI Bandar Lampung untuk mendapatkan e-wallet, karena ada 3 orang yang akan beruntung nih yang akan mendapatkan e-wallet dari jagoan sinyal Smart Friend nih ya. Kita ke telepon dulu kali ya. Kak Diki ya. Oke, ini udah ada berapa nih yang masuk ke telepon. Mungkin Angga angkat dulu ya. Nanti kenalan namanya siapa, asalnya dari mana, terus pertanyaannya gitu kali Pak ya.
1: Boleh.
0: Oke. Oke, halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
3: Aku Tara dari Jatimulyo.
0: Oke, boleh pertanyaannya Tara ke Kak Diki atau ke Kak Trisna, boleh yang mana aja nih?
3: Aku lupa sih tadi, kayaknya bebas deh Kak, siapa aja.
0: Oke, okay, boleh pertanyaannya?
3: Tadi kan sempat di-mention tuh indeks ekonomi. Nah, aku pengen tahu dong indeks ekonomi, apalagi aku anak kuliah, yang ngebedain Smart Friend dari provider lain tuh apa ya? Terus kayak keunggulannya tuh apa gitu dibanding provider lain, biar anak-anak kuliah kayak aku nih lebih pengen pakai Smart Friend gitu Kak.
0: Oke. Okay. Okay. Boleh mungkin
2: langsung ya,
0: Trisna,
2: langsung,
0: ya. Langsung ya,
2: thank
0: boleh.
2: You. Dengan siapa tadi? Sorry.
0: Tadi namanya siapa ya?
3: Tara Kak.
2: Oke, okay, terima kasih Tara atensinya ya. Oke, okay, apa sih bedanya? Tentu kita harus cari beda yang paling membedakan kita Smart Friend dengan produk yang lain. Salah satunya adalah unlimited.
0: Oke. Okay.
2: Ya? Jadi kalau cari yang unlimited itu carinya di Smart Friend.
0: Mm-hmm.
2: Unlimitednya ada dua, unlimited nonstop atau unlimited harian. Bedanya apa? Kalau unlimited nonstop, kuota yang ada dipakai sepuasnya tanpa batasan waktu. Ya, nanti kalau kuotanya sudah habis masih bisa dipakai karena masih ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dipakai tanpa kuota. Kemudian kalau yang mau lebih terjadwal adalah unlimited harian. Misalnya ada paket unlimited 2 giga satu hari. Ya, 2 giga satu hari itu pokoknya setiap hari dapat 2 giga tuh.
0: Oke. Okay.
2: Dengan kecepatan yang maksimal. Setelah 2 giganya habis bisa dipakai enggak, Kak? Kalau yang lain kan kalau yang enggak unlimited enggak bisa dipakai dong karena kuotanya udah habis. Nah, ini masih bisa dipakai. Ya, untuk aplikasi tertentu itu masih bisa dipakai ya, dengan speed yang berbeda dengan yang kuota 2 giga tadi. Tapi rasanya 2 giga sehari masih cukup lah ya untuk kebutuhan sehari-harinya kita. Rata-rata pemakaian orang Indonesia itu untuk pemakaian kuota itu ada di antara 1 sampai 2 giga per hari kalau dirata-ratakan. Jadi kalau dengan unlimited yang 2 giga satu hari tadi selama 1 bulan itu bisa cukup untuk kebutuhannya teman-teman. Gitu. Tinggal disesuaikan aja. Mungkin dicoba dulu apakah saya cocoknya pakai yang unlimited nonstop di mana kuotanya tidak batasin 2 giga sehari misalnya. Tapi misalnya 10 giga 7 hari. 10 giganya dipakai sampai sepuasnya tuh, sampai berapa hari selesainya. Nah, nanti sisanya pakai yang unlimited-nya. Atau yang memang terjadwal nih. Saya sih rata-rata sehari ya pakai 1 giga 2 giga deh. Gitu ya, udah ambil yang paket 1 giga 1 hari selama 1 bulan atau yang 2 giga 1 hari selama satu bulan. Nanti di-reset tuh tiap hari. Besoknya lagi jam 00 di-reset lagi dapat 2 giga lagi.
0: Gitu. Wow, untung berarti ya teman Pro 2 ya.
2: Harusnya sih kita bisa lihat ya pemakaian rata-rata harian kita berapa, kemudian kita bisa cocok paket yang mana. Gitu Tara. Terima kasih.
0: Tara sudah terjawab atau ada yang mau tanyakan lagi?
3: Udah sih, cukup Kak. Thank you.
0: Oke, terima kasih. Nanti akan dihubungin sama tim kita ya. Oke. Ini berarti udah satu pemenang Pak ya.
2: Oke.
0: Kita akan lanjut lagi nanti dua lagi berarti ya.
2: Yes.
0: Tapi nanti ya kita jeda dulu ya biar lebih manas dengan lagu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Pro 2 RI Bandar Lampung tentunya. Dan juga tentunya masih barengan sama Kak Trisna Gunawan dan juga Kak Diki Valentino nih dari XL Smart Bandar Lampung, teman Pro 2 ya. Dan ini segmen yang kalian nantikan kan pastinya, karena tadi udah ada satu pemenang. Ini lanjut kita bakal cari dua pemenang lagi, satu dari telepon dan satu dari komen di YouTube ya, Kak Trisna ya.
1: Yes.
0: Oke. Dari YouTube dulu kali ya. Ada ini, yang
1: ada banyak ya.
0: Saya ini bingung milihnya. Jadi saya serahkan.
1: Kira-kira ya, mana nih? Ada beberapa yang menurut kita sangat menarik ya, berupa feedback dari teman-teman di YouTube. Mungkin yang terkait dengan event tadi ya, Kak Diki ya, terkait dengan Smart Friend Run. Kalau sekarang kan ini konsepnya kita nyampur nih, Smart Friend Run nyampur dengan olahraga, hiburan, dan anak muda jadi satu. Kalau next eventnya pengen dibuat unik apa lagi? Nah, kita justru nih pengen dapat masukan dari teman-teman, mungkin bisa kasih feedback apa yang cocok buat kita, buat rame-rame di Lampung terkait dengan kampanyenya Jagoan Sinyal Smart Friend. Kita tunggu ya, tapi kita sih masih punya banyak event yang akan kita adakan di Lampung, khususnya untuk brand Smart Friend ya, selain dengan brand kita yang dua lagi. Ini yang akan kita banyak lakukan nanti. Tapi terima kasih feedbacknya ya. Sementara ini buat Smart Friend Run besok juga masih ada beberapa lombanya ya, Kak Diki.
0: Ya.
1: Termasuk dengan custom ya.
0: Betul.
1: Yang pakai
0: busana Nusantara.
1: Iya, outfit yang Nusantara ya, karena
0: oh, kan, gitu.
1: Betul, karena tagline-nya Smart Friend adalah 100% untuk Indonesia. Ya, kita berharap besok di hari Minggu tanggal 24 Mei selain pakai jersey, kita berharap banyak peserta juga yang mengangkat budaya Indonesia. Apakah nanti mungkin pakai Siger barangkali?
0: Bisa okay. Jadi
1: seru juga,
0: jadi,
1: ya. Ya.
0: Seru juga ya. Tapi yang penting adalah keamanan dan kenyamanan
1: betul,
0: kamu
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Karena kita sifatnya fun, tidak ada hitungan waktu, mungkin lebih nyaman juga buat teman-teman ketika misalnya ingin pakai outfit yang berbeda.
0: Misalnya. Jangan sampai nanti kamu bawa rumah gitu ya, kan.
1: Enggak usah.
0: Agak lebay kan, juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi tampil yang terbaik ya
1: betul.
0: Gitu ya. Tadi pertanyaan dari @za
1: betul.
0: @rwww
1: betul,
0: buat
1: betul.
0: Kamu nih Zar, ya benar bukan sih Zar, yeah. Kamu bisa WA Pro 2 RI Bandar Lampung di 081 79 925 925. Kamu WA-nya formatnya nama, nomor telepon, dan juga nanti akan ada tim yang menyatat kamu ya Zar ya, gitu ya. Kita ke telepon, ini udah ada beberapa yang masuk, mungkin yang cepat saja ya, nggak angkat ya, sebentar. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa?
2: Halo Kak, aku Jolly dari Kemiling.
0: Oke, pertanyaannya?
2: Pertanyaannya, kalau boleh pilih, Kakak lebih mementingin jaringan stabil atau kuota besar, Kak?
0: Oke, ini saya yang milih atau Trisna sama Kak Dikin yang milih nih? Halo?
2: Halo?
0: Ini yang milih saya atau Kak Trisna atau Kak Dikin yang milih?
2: Katrisna.
0: Oh, oke.
1: Okay. Silakan.
0: Iya, jangan saya dong. Pas saya mau kedua-duanya.
1: Ya, udah pasti kedua-duanya ya, benar.
0: Iya.
1: Sesuai yang dibilang Kak Agatha tadi, bahwasannya kuotanya besar, jaringannya juga harus stabil. Karena percuma aja kita punya kuota besar, harganya terjangkau kalau kuotanya enggak stabil gitu. Jadi kita pengennya semua dong ya. Dan semua itu ada di Smart Friend. Kuotanya besar, unlimited, harganya terjangkau, jaringannya stabil, luas di mana-mana, dan harganya bisa dijangkau oleh semua orang.
0: Oke.
1: Okay. Semua bisa didapat Smart Friend, jadi bukan pilihan. Semuanya justru bisa didapatkan, bahkan lebih dari yang diberikan sama Juli tadi. Cuma dua pilihan, kuota besar atau sinyalnya stabil. Dua-duanya, bahkan ditambahin lagi. Tambah gratis nelfon ke seluruh XL Access dan Smart Friend.
0: Oke, okay. Dan juga Smart Friend ada paketnya tuh. Ada yeah. Smart Friend Unlimited dan juga Smart Friend Non-Stop gitu.
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Bisa kamu yeah. Ambil gitu ya. Yeah.
1: Jadi nggak usah repot, nggak usah pilihan. Dua-duanya bisa diambil sama Jolly dan teman-teman semua.
0: Oke, okay. Dan itu ya tadi pemenangnya. Yeah. Selamat buat Jolly. Kamu akan mendapatkan e-money ya, Jolly ya. Jadi ada Jolly, ada Tara, dan juga ada Edzar di YouTube gitu. Terima kasih nih ya buat Pak Diki dan juga Kak Trisna nih, udah ngobrol barengan sama Angga nih ya. Dan jangan lupa diingatkan juga akan ada fun run ya berarti ya.
1: Yes, hari Minggu tanggal 24 Mei di Mall Bumi Kedaton. Boleh daftar sekarang. Kalau udah kehabisan datang aja, nanti kita seru-seruan di sana, bisa rame-rame bareng teman-teman yang lain. Kalau mau lari juga boleh, silakan. Cuma ya kalau nggak daftar nggak dapat jersey sama medali.
0: Iya, harus daftar gitu. Tadi diinformasikan tinggal satu gitu ya. Gua lagi mau daftar nih.
3: Masih satu lagi nih.
0: Saya lagi mau daftar nih, tapi saya lagi voice nih. Abis nih abis, enggak dong. Cepetan kamu, cepat-cepat dia dapat gitu ya. Jadi di Smart Friend juga banyak juga paketan-paketannya ya, berarti ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, ada yang mau sampaikan lagi,
1: Kak? Ya. Kita berharap ini menjadi tambahan pilihan buat pelanggan di Lampung khususnya. Kita punya 3 brand, sesuaikan saja kebutuhannya. Kita punya brand XL, Axis, dan Smart Friend. Dan tentu saja dengan campaign yang kita yang baru, Jagoan Singa Smart Friend, menunjukkan bahwasannya Smart Friend juga sama luasnya secara coverage, secara jaringan dengan XL dan Axis gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Diki ada yang ingin sampaikan?
3: Buat teman-teman yang mungkin dulunya udah pernah pakai Smart Friend, terus nomornya masih ada, dan mungkin pada saat ke kota lain, misalnya ke pesisir barat, takut nggak ada sinyal, kalau sekarang kita udah ada di situ, udah ada hadir di situ. Jadi di semua kabupaten ada di Provinsi Lampung kita udah ada. Ya, jadi jangan takut, tetap terus pakai Smart Friend-nya, mau kemana aja silakan, gitu ya. Oh, karena sinyal Smart Friend udah paling top sekarang.
1: Udah paling jagoan ya.
3: Udah paling jagoan.
0: Iya, yes, karena Smart Friend jagoan sinyal ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Trisna Gunawan, kasih, dan juga Kak Diki Valentino udah ngobrol barengan sama Angga sore hari ini. Nanti semoga kita bisa ketemu ya di tanggal 24 ya.
1: Siap.
0: Kalau gue gak dapet tiket, dibantu lah ya. Gitu ya. Semoga,
1: nanti kita lari-lari bareng ya.
0: Iya, semoga bisa lah ya. Nanti aku ikutan Zumba kalau gak dapet tiket ya. Oke. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah dengerin. Dan selamat buat kalian yang dapat e-money juga ya. Nanti langsung aja kirim format nama, terus nomor telepon, dan juga data lainnya ke WhatsApp kita di 081-79-925-925. Oke deh, ini juga waktunya untuk Angga Labesa pamit, teman Pro 2, dan terakhir dari Angga, Let's Do Sharing Express Wellness Only with Pro 2 RD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Bandar Lampung, teman bola kamu. Jangan lupa juga kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal ya. Angga Labesa pamit, sekali duara tetap di udara, and bye-bye.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

92,5 Pro 2 RI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya pantun, teman Pro 2. Pergi ke pasar lagi gerimis, sampai rumah rebahan dikit. Gak ada lagi drama kuota habis, internet terus pakai smartphone unlimited. Ini beneran dibaca ya? Waduh, beneran dibaca gak sih ini sebenarnya? Jangan-jangan salah skrip, tapi ya udah deh, sekalian aja. Nah, buat kamu nih warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota habis tiba-tiba barengan sama smartphone unlimited. Kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin senang, cuman 26.000 aja kamu udah bisa nikmatin internetan sepuasnya, teman Pro 2. Yuk langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau bisa cek langsung media sosial mereka di @smartphoneworld untuk info lengkapnya. Smartphone, jaringan sinyal kuat, internet super cepat. Sekali lagi, smartphone, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Broadway dari Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Kamu tahu berdua di suara ceria hari ini sama DJ Luna dan DJ Caca
1: yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So jangan kemana, tetap di suara ceria,
0: bikin suara kamu makin berwarna.

0: Sobat Pro 2, pernah nggak sih ngerasa hidup tiba-tiba chaos cuma gara-gara satu hal kecil hilang? Yap, sinyal. Sekarang tuh sinyal udah jadi kebutuhan utama banget. Mau update story, scrolling TikTok, streaming musik favorit, push rank game online, sampai video call sama orang tersayang, semuanya butuh koneksi yang stabil dan ngebut. Dan jujur aja ya, sinyal lemot itu vibes-nya bikin emosi. Lagi seru-serunya streaming, buffering. Lagi kirim pesan penting, malah pending. Duh, auto bikin mood drop deh. Nah, kabar baiknya, sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Gak cuma kencang di kota besar, tapi jaringan Smartfren juga makin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah Sumatera.
1: Nah, kabar baiknya, sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Gak cuma kencang di kota besar, tapi jaringan Smartfren ini sudah makin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Jadi, internetan tetap aman, lancar buat nemenin aktivitas kalian setiap hari. Mau kerja? Aman. Mau gaming? Gas terus. Mau streaming atau upload konten? Nggak pakai drama putus-putus lagi. Makanya, Sobat Pro 2, saatnya rasain sendiri internet yang stabil, cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja dan di mana aja. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. It's time to

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion

nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Prodo RRI, Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Saatnya DJ Luna dan DJ Caca pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih buat member berdua yang udah request dan titip salam.
1: Dan terakhir dari kita, let's divide sharing express your willingness along with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Abis ini kita bakal relay ke Pro 2 RI di Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yang pertama, kita mulai dari Drake yang dikabarkan menghabiskan sekitar 2,1 miliar untuk membeli sarung tangan legendaris Michael Jackson untuk digunakannya dalam pemotretan di sampul album terbarunya, Iceman. Sarung tangan tersebut adalah sarung tangan ikonik yang sama yang dikenakan oleh Michael Jackson selama penampilannya yang paling bersejarah. Dan Drake dilaporkan membelinya sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk membuat sampul album tersebut tampil beda.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Big Bang yang baru aja ngumumin bahwa mereka sudah membuka Global Membership Global untuk mendapatkan akses prioritas eksklusif teman Pro 2 membeli merchandise termasuk tiket offline event. Hal ini menandakan bahwa tur konser 20 tahun anniversary Big Bang semakin dekat di depan mata.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Harry Styles yang resmi memulai tur Global Together 2026. Lewat konser pembuka spektakuler di Johan Cruyff Arena Amsterdam di tanggal 16 Mei 2026. Pertunjukan ini menjadi malam pertama dari total 67 konser di 7 kota dunia sekaligus rekor 10 pertunjukan beruntun di stadion tersebut. Selanjutnya, Harry akan menghampiri London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, dan juga Sydney.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya untuk sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya kan
1: satu,
0: yang
1: satu
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh iya?
0: Gitu kan? Gue tahu beberapa kosa kata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lo ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena enggak sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya.
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya,
0: jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: bener ya.
1: Keren ya.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, yeah, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi dunia.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Piani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Oke. Ada fase butterfly eranya gitu ya kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang
0: bener-bener
1: tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar Okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple
0: ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini, kita buat seisi dunia cemburu. Pokoknya kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya udah, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Relio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, okay. Bener-bener
1: pas jatuh liriknya cinta. Sedang jatuh cinta.
0: Iya sih,
1: pokoknya,
0: bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cintanya dia. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, yeah, bisa dibilang
1: yeah,
0: ya kayak.
1: Ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya? Jadi
1: jalanin hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gua pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah,
0: lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini
0: oh
1: udah. Yeah.
0: Oke, okay, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya yeah, banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan apa?
1: Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya?
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya.
0: Salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan?
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke. Okay. Udah ya, berarti. Itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Ya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, enggak apa-apa kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Alright, ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada-ada.

0: bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
0: Ya pasti
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke.
0: Okay. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sering.
0: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer
0: iya,
1: motor ya.
0: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor gitu.
1: Wow. Suka. Tapi emang suka. Seru sih. Motoran tuh seru.
0: Seru. Jujur.
1: Paling jauh dari mana ke mana deh?
0: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya
0: naik
1: aja.
0: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Uh-huh. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Uh-huh. Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
0: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
0: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
0: Cepat, iya.
1: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
0: 6 jam.
1: Wow, gokil.
0: Itu lumayan
1: lumayan. Iya.
0: Mandi keringat.
1: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
0: Jalan,
1: pas berhenti.
0: Pas berhenti malah ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
0: Hampir jatuh.
1: Aduh.
0: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
0: hati-hati,
1: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
0: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
0: Artis.
1: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, ya. Musisi atau pemain film atau apa sih?
0: Penyanyi.
1: Iya, jujur. Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
0: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
0: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin
1: okay.
0: Nih hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
0: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki, ini kayaknya panggilan nih. Siapa tahu emang jalannya
1: gitu kan.
0: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
0: Iya
1: ya kan?
0: Iya benar.
1: Bener kan? Gokil.
0: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya.
0: Iya, harus
1: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
0: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
1: Ke masa depan?
0: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
0: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
1: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
0: Iya, bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
0: Iya.
1: Gitu kan? Bener.
0: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener.
0: Simple.
1: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
0: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi, manifestasi.
0: Ya, oke, 5 tahun.
1: Yes.
0: Varel, 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
0: Lagi di stage gede.
1: Oke.
0: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Keluarga aku happy,
1: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
0: Itu sih feelnya di situ.
1: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
0: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lo hafal lagu gue? Itu kayak
1: ini ya. Iya, paham. Iya sih.

0: gitu. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Benar, kita berkarya tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Terbaharkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga ke depannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok terutama,
0: wih,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun, karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
0: Oke. Okay,
1: okay. Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun
0: yes,
1: awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Yes. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti,
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha hati dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP seisi dunia cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna ya apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kan? Ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan sangat juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes, yes, kayak yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya. Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang okay, kita buat seisi dunia cemburu, okay, itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya, aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan bener dengan lagu itu.
0: Yes, ya, karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham.
1: Orang,
0: even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari
1: ya,
0: orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farel Yo.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main
1: semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farel Yo, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farel Yo, TikTokku Farel Yo, YouTubeku semuanya Farel Yo.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan ya, di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farel Yo di ya, semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu
1: bisa
0: dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Farelio. Yes. Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Farelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

Terusin FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Welcome back di Jaga Malam. Temenin sama gue tentunya di Rama, nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya kita bakal seru-seruan, teman Pro 2. Jadi pastiin lo duduk santai, cari posisi ternyaman lo, karena kita masih bakal seru-seruan sampai nanti jam 12 malam ya. So keep tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, di Jaga Malam barengan sama gue, Edi Tama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Semua tentang bola, Produ RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92.5 Pro di WRRI Bandar Lampung. Ya, saudara-saudara, kali ini malam kamu ditemenin sama Orvin Maradatua dan juga
1: Ellen Febriani, tuan Pro 2.
0: Orvin dan Ellen bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di
1: Movie Talk.

0: 95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oh, nomor 2 Mas Ripin sama Arvin Maragato dan juga Elin Febriman, iya ya. Dan kita di sini.
0: Pin yang benar.
1: Bro, gue selalu diliatin.
0: Elin Febriani ya, teman Pro 2.
1: Elin Febriani nomor 2 ya, dan Arvin Maragato di sini, kami masih nemenin kalian sampai jam 10 nanti ya. Dan di sini Arvin dan Elin bakal ngasih tahu ke kalian info terbaru dari dunia perfilman ya, Elin ya.
0: Betul.
1: Yang pertama ada ada film Dilan 1991 di nomor 2. Kisah cinta antara Dilan dan Mila ya, yang manis tapi penuh lika-lika.
0: Betul. Terus yang kedua teman Pro 2, jadi kita tuh malam ini bakal bahas soal film-film sekolah friendly gitu ya.
1: Okay.
0: Dan yang kedua ini teman Pro 2 ada Apa Dengan Cinta. Ini legend banget sih. Terus yang ketiga ada Mariposa teman Pro 2.
1: Dan yang terakhir teman Pro 2, tentunya di sini kita bakal muterin trailer salah satu film ya yang coming soon ya.
0: Betul.
1: Filmnya
0: nanti
1: film
0: kita
1: apa? Nanti dong.
0: Nanti kita dengerin bareng-bareng trailernya ya teman Pro 2.
1: Betul, cuman di Movie Talk ya teman Pro 2. Semendo 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ditemenin sama Arvin Maradatu dan juga Elin Febriani di Movie Talk ya. Tenang aja Arvin dan Elin masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti kok ya.
0: Betul.
1: Dan by the way ya Elin ya, kayaknya hari ini tuh hari yang cukup spesial bagi broadcaster Academy Bad Six ya Elin.
0: Iya, teman Pro 2, karena malam ini mereka udah mulai melopen gitu ya,
1: berkunjung
0: untuk
1: ke dalam studio.
0: Jadi di sini ada siapa aja, ada tolong aku mau lihat nama kalian. Ada Rafika, ada Sisi, ada Pram, ada Echa, dan juga ada Nesha teman Pro 2. Jadi mereka nanti bakal nemenin kalian on air ya Alvin.
1: Betul, dan bener-bener gak kerasa ya Elin ya.
0: Bener.
1: Kerasa sih
0: sebenernya.
1: Jadi Broadcaster Academy udah nemenin teman Pro 2 dari tahun 2024 ya. Dan ya mau dibilang gimana ya, namanya
0: kita
1: juga kehidupan ya. Betul
0: gitu
1: ya, people come and go. Tapi tenang aja, selama masih kami masih di sini kok, sampai teman-teman Broadcaster Academy Bad Six siap menemani teman Pro 2 nih.
0: Betul.
1: Ya. Jadi ya kita emang udah mau turun siaran tapi masih nanti gitu ya Elin ya.
0: Jadi jangan, kita masih bakal nemenin kalian sampai beberapa bulan ke depan mungkin gitu.
1: Iya, tahun depan enggak?
0: Tahun depan enggak.
1: Sedih banget ya. Mungkin kalau diprediksi mungkin bulan-bulan September mungkin udah belum?
0: Kayaknya udah.
1: Kayaknya udah ya.
0: Jadi kalian nanti udah ditemenin sama teman-teman dari BA6.
1: Betul,
0: gitu ya teman Pro 2
1: ya. Kalian bakal
0: dengan suara-suara baru.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: ya, dengan warna-warna baru ya. Dengan bahkan spoiler katanya bakal ada program baru ya Elin ya.
0: Iya. Wow. Kan dikasih tahu sih teman Pro 2-nya ke spoiler.
1: Gak apa-apa dong, kita kan yang jagoin spoiler.
0: Iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Movie Teman Pro 2 masih bareng sama Ellen Febriani
1: dan juga Orvin Maradatua tentunya ya di Movie Talk ya. Dan tunangannya di sini masih Orvin dan Ellen yang nyampe jam 10. Jadi kalau misalnya kamu kangen sama kita berdua ya, dengerin terus dong, jangan tinggalin dong. Gak enak kayaknya kalau ditinggalin waktu lagi sayang-sayangnya ya.
0: Di ghosting sih
1: kitanya
0: Teman Pro 2.
1: Aduh, pengalaman pribadi enggak bukan?
0: Enggak. Kalau saya yang ghosting ya.
1: Sama lagi.
0: Aduh, kasihan banget ya guys.
1: Oke, jadi Teman Pro 2 di sini Orvin dan Ellen ya masih bakal ngebawain salah satu film yang sebenarnya dibilang masa sekolah, mungkin lebih tepatnya masa kampus ya Ellen ya. Tentang yang lagi happening banget nih ya, yaitu Dilan ITB ya 1997.
0: Betul.
1: Ini tapi kalau menurut lo Dilannya oke enggak sih sebenarnya?
0: Dilannya oke banget lah.
1: Oke banget.
0: Kayak dari Dilan yang awal ya, kayaknya Dilan ini tuh udah nemenin kita lumayan lama gitu ya Pin. Kayak dari SMP tuh kita udah nonton Dilan yang masih sekolah. Aku bisa ngeramal kamu kayak gitu-gitu.
1: Oke.
0: Dan sekarang dia udah kuliah, kayak nemenin kita banget kan. Dari kita sekolah juga, sampai kita kuliah juga gitu kan.
1: Bener-bener sih.
0: Masih ada Dilan gitu Teman Pro 2.
1: Bener. Tapi emang kebetulan kalau gue sendiri sih Ellen ya, emang kurang sih film-film romance sih. Jadi please enlighten me dong soal ini. Jadi itu, ini tuh sejauh ini tuh udah ada berapa seri sih sebenarnya si Dilan ini, kayak gak habis-habis dia rasanya.
0: Ya, jadi Dilan tuh udah ada beberapa gitu ya Pin, sampai akhirnya udah di Dilan ITB 1997 gitu. Ada juga dari spin-off dari Ancika kayak gitu. Jadi dia gak dari point of view-nya Dilan doang gitu. Dia dari point of view-nya Ancika juga ada. Mileanya juga ada gitu kan. Pokoknya dia gak semuanya Dilan gitu.
1: Jadi kalau film yang terbaru si Dilan ITB 1997 ini sebenarnya tentang apa sih Len?
0: Jadi dia ini ngisahin kayak perjalanan cintanya Dilan gitu ya Pin, yang kembali diangkat ke layar lebar. Dan ini tuh baru tayang tahu Pin.
1: Oh iya?
0: Iya, makanya lo tuh harus nonton Gil. Maaf guys, kelabasan ini. Nah, jadi kamu tuh kayak harus nonton gitu lah Pin, sama siapa kayak gitu diajak. Gak ada ya?
1: Sama lo aja mau gak?
0: Boleh,
1: jangan.
0: Boleh. Bertiga.
1: Kayaknya gue ngajak Bea nama, jadi mau gak kalian?
0: Rame-rame ya. Jadi Dilan ini tuh kali ini diperanin oleh Nazril Irham yang lebih dikenal sebagai Ariel Noah. Legend ya. Siapa sih yang nggak tahu Teman Pro 2 sama Ariel Noah gitu kan? Jadi ini tuh ngegambarin sosok mahasiswa di era menjelang keruntuhan Orde Baru. Jadi ini tuh menceritakan ya pada tahun itu 1997 gitu ya.
1: Berarti ada hubungan sama politik nih?
0: Enggak deh kayaknya.
1: Terus.
0: Jadi meskipun banyak penggemar yang udah nantiin film ini tuh Pin, ada juga beberapa hal yang masih jadi sorotan gitu, terutama pemilihan perannya yang mungkin enggak sepenuhnya sesuai sama karakter yang diciptakan gitu.
1: Oke.
0: Jadi di film ini tuh Ariel Noah itu ditunjuk sebagai pemeran utama, sebagai Dilan gitu ya Pin. Jadi dia ini tuh dikenal sebagai tukang gombal kan. Dari awal Dilan tuh dia emang tukang gombal.
1: Playboy.
0: Enggak playboy, cuman dia emang tukang gombal gitu. Jadi keputusan ini tuh enggak lepas dari latar belakangnya Ariel yang juga berasal dari Bandung. Kebetulan. Jadi yang dianggap bisa ngebawa nuansa kedaerahan yang lebih kuat. Jadi Pidi Baik ini sebagai kreatornya Dilan ya. Jadi dia tuh salah satu sutradara, dan juga dia tuh benar-benar ngeharapin kalau Ariel ini tuh mampu ngehadirin dialog dan dialek Dilan dengan natural gitu, karena dia orang Bandung kan. Dilan juga orang Bandung gitu. Jadi cocok
1: Sunda gitu.
0: Benar ya, logat-logatnya kayak gitu kan. Jadi di dalam beberapa adegan ini tuh Ariel udah berhasil lah nunjukin kebiasaannya gitu dalam berkomunikasi, baik sama teman-temannya, teman-teman kampus, maupun waktu bicara lembut sama Ancika gitu.
1: Oke. Dan tapi gue baca juga si Ellen ya, tapi kayak tetap ada deh satu kendala yang cukup signifikan ya, yaitu usianya si Ariel ya.
0: Bener.
1: Yang sekarang sudah berstatus bapak-bapak gitu loh.
0: Iya bener.
1: jadi tim Tata Riasnya Ellen ya, mereka tuh berusaha keras loh Ellen untuk membuat Ariel itu tampak lebih muda gitu loh.
0: Oh iya bener.
1: Kayak kerutan di wajahnya yang masih kelihatan jelas gitu kan.
0: Karena umurnya kan emang udah lumayan gitu ya.
1: Iya benar, dan ini juga jadi perhatian nih karena Dilan kan seharusnya digambarkan sebagai seorang mahasiswa yang harusnya usianya 20-25 tahun kan. Dan penampilan si Niken Anjani ya sebagai Ancika juga Nilan, dan tradisinya sebagai Mila ya juga gak jauh berbeda gitu loh. Dimana sebenarnya ya keduanya dirasa agak terlalu senior lah gitu ya untuk meranin peran anak-anak muda ini sebenarnya kan.
0: Betul, iya emang ini tuh aktor-aktor yang udah senior gitu ya. Jadi ini tuh kerjanya makeup artisnya.
1: Benar, benar.
0: Berusaha
1: benar.
0: Keras gitu ya. Pokoknya ceritanya Dylan ini seru sih kayaknya ya. Bikin penasaran banget. Gue kayaknya abis ini pengen nonton deh.
1: Oh iya? Sama siapa?
0: Ada deh pokoknya.

0: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari film biopik dari Michael Jackson. Film biopik Michael Jackson berjudul Michael terus menunjuk dominasinya di bioskop dunia nih. Film yang mengangkat perjalanan sang King of Pop itu kini sudah mengumpulkan lebih dari 703 juta USD atau sekitar 11,4 triliun secara global. Menariknya, pencapaian itu diraih ketika film sudah memasuki pekan keempat penayangannya. Situasi seperti ini tergolong jarang terjadi untuk film biopik musikal, apalagi di tengah persaingan film blockbuster lainnya. Kesuksesan tersebut juga membuat Michael berpeluang besar memecahkan rekor Bohemian Rhapsody sebagai film biopik musikal terlaris sepanjang masa. Saat ini Bohemian Rhapsody masih memegang rekor pendapatan global sekitar 14,8 juta. Baik teman Pro 2, sekian plus info dari Echa Mariska. Info lainnya bisa diakses melalui rri.co.id atau RRI Digital.
1: Plus info Pro 2 FM. RRI Bandar Lampung.

0: 92.5 Pro 2 RR Iban dari Lampung ya. Sama Roda Mas ditemani sama Arvin Marada Tua dan juga Ellen Febriman ya terdua. Dan kalau misal kita ngomongin soal rahasia hati ya Ellen, kalau yang di pikiran gue sih Ellen ya, lagu rahasia hati itu benar-benar powerful banget.
1: Kenapa?
0: Iya kan? Yeah. Karena dia tuh isinya tuh kayak andai gitu loh. Andai deh lo yang gue suka tahu isi hati gue.
1: Baik,
0: coba sih
1: baik,
0: gitu loh.
1: Iya, Pin, lo andaikan curhat aja Pin gitu. Di sini enggak apa-apa. Lu kasih tahu Pin dia di udara nih sebut namanya.
0: Kejauhan kalau itu. Oh, kejauhan. Enggak boleh, enggak boleh.
1: Oh, iya, enggak boleh.
0: Jadi kalau menurut gue tuh emang lagu yang powerful banget memang.
1: Tapi kalau menurut gue lagu rahasia hati tuh alam banget.
0: Alam banget.
1: Iya, karena FWP kan biasanya kayak pakai lagu itu tuh mereka yang naik gunung kayak
0: gitu. Oh, benar.
1: Kan. Trennya benar. Kayak gitu kan.
0: Karena di liriknya juga memang ada ngomongin soal alam sih sebenarnya
1: iya.
0: Ya. Dan ya sebenarnya gue lupa sih liriknya yang bagian yang mana, tapi itu ada. Ada kok, ada.
1: Iya, jadi, sama liriknya gitu.
0: Jadi itu kayak memetaforakan gitu loh, seolah-olah gue tuh secinta ini ke lo kayak seluas samudra ini lo cinta gue gitu gitu loh.
1: Denger ya, ini buat lo yang denger ini.
0: buat lo yang buat ngerasa lo disukai sama Orvin ya.
1: Iya, pokoknya lo denger ini.
0: Ya, pokoknya ya gitulah.
1: Ya, pokoknya ada apa sih Pin? Kayaknya lo cinta kayak gitu sih sama orang.
0: Iya, namanya lagi butterfly era ya era.
1: Oke. Okay. Tahu kayak film memang yang bakal kita bahas gitu ya Pin?
0: Betul, betul.
1: Jadi teman Pro 2 yang kedua ini kita bakal rekomendasiin ke kalian film AADC.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini tuh salah satu rekomendasi film kita yang school friendly lah, teman-teman yang sekolah friendly, yang flashback juga untuk teman-teman yang mungkin mau nonton film-film yang romance waktu zaman-zaman sekolah gitu teman Pro 2.
0: Yes, betul teman Pro. Jadi kita mau reminder nih ke teman Pro 2 bahwa ya sekarang kemarin ya tanggal 30 April ya tahun 2026 itu adalah hari di mana film AADC 2 itu jadi film yang sukses di Malaysia ya.
1: Wow, jadi
0: pada
1: dia tuh
0: 10 tahun yang lalu.
1: Jadi dia tuh enggak cuma di Indonesia tapi juga di Malaysia gitu ya, Pin.
0: Benar, benar, benar. Jadi tepat pada 10 tahun yang lalu ya Ellen ya, yaitu di 30 April 2016 ya, film Ada Apa Dengan Cinta 2 itu jadi film Indonesia yang sukses di Malaysia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi film rekan dari Mira Lesmana dan juga Riri Riza itu telah tayang di 90 bioskop Tom Pro 2 dengan jumlah penonton yang terus meningkat di seluruh Malaysia pada saat itu ya.
1: Dan juga teman Pro 2, sebelumnya tuh film AADC pertama itu kerap dianggap sebagai penanda dari kebangkitan perfilman yang ada di Indonesia gitu teman Pro 2 yang udah pada saat itu mati suri gitu.
0: Dianggap
1: ya,
0: mati suri gitu ya. Okay.
1: Jadi kisah cintanya Rangga sama Cinta ini tuh kemudian melekat di ingatan segenap penikmat film yang kemudian nantiin kelanjutan dari kisah Rangga dan Cinta lewat AADC 2 itu.
0: Wow, wow,
1: jadi
0: wow.
1: Perfilman Indonesia ini pernah dianggap ya mati suri gitu Pin pada tahun 2000-an gitu. Okay. Jadi permasalahan ini tuh ya cukup kompleks.
0: Kenapa
1: dan
0: tuh, Lan?
1: Transinetron di televisi itu jadi salah satu penyebabnya gitu pada saat itu ya Pin.
0: Okay.
1: Karena waktu itu kan televisi itu salah satu yang apa ya teknologinya yang lagi naik-naiknya gitu. Kalau sekarang kan mungkin internet, smartphone, AI kayak gitu. Kalau pada saat itu tuh televisi gitu. Jadi perfilman tuh percaya kalau perputaran uang dalam sinetron itu lebih cepat pada saat itu daripada film layar lebar yang cenderung lama kayak gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya ini juga jadi apa ya suatu pengingat bahwa industri kita pernah sejaya itu ya pada saat itu ya Ellen ya. Dan kalau menurut gue sih Ellen memang sejauh ini kayaknya belum ada lagi deh film cinta-cintaan yang sesukses itu lagi ya.
1: Bener.
0: Iya semoga si Gilan 1997 bisa ya. Semoga
1: yang udah kita bahas tadi gitu ya teman Pro 2.
0: Semoga. Tapi kalau enggak ya usaha lagi.
1: Usaha lagi. Coba lagi ya.
0: Bener.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Prodo RB dari Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodo Mas Ridwan sama Arvin Barada Tua dan juga Ellen Febriani. Yeah. Yes, kali ini gak salah gue nyebut nama.
1: Akhirnya Arvin bener ya.
0: Dan kali ini teman Prodo ya, kita masih bakal ngebahas film ya. Betul. Film romansa semasa SMA atau betul, masa sekolah atau kampus juga bisa. Atau kerja bisa gak? Enggak.
1: Bisa juga kok kalau kalian lagi penat dan pengen flashback soal masa-masa indah itu. Bisa ini untuk kalian juga gitu ya.
0: Ya, yes, betul teman Prodo ya. Ini adalah masa-masa butterfly era ya. Cocok banget. Stop ya Ellen.
1: Cukup ini buat Arvin.
0: Ya benar sih, ini memang dari gambarnya aja udah butterfly banget. Bener. Nih ya, poster dari filmnya ya teman ya. Ada film apa nih?
1: Mariposa teman Prodo. Jadi film ini dulu tuh sempet booming juga ya di kalangan Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi teman Prodo itu mungkin ingat sama film ini. Jadi kita rekomendasiin lagi karena kita lagi ngerekomendasiin film romance gitu okay, ya yang harus kalian rewatch gitu teman Prodo. Dan Mariposa ini tuh merupakan novel fiksi tadinya.
0: Okay.
1: Yang diadaptasi jadi film teman Prodo. Dan dulu tuh gue sempet baca juga tau bukunya Vin.
0: Oh, ya?
1: Karena novelnya tuh sebelum filmnya booming, novelnya tuh juga lagi viral kali ya bahasanya kalau sekarang. Dulu tuh lagi banyak banget yang ngebaca novelnya sampai akhirnya novel itu dijadiin film
0: jadi
1: gitu.
0: Bestseller banget nih novelnya.
1: Bener. Oh iya, dan sebelum novel juga dia tuh dari Wattpad.
0: Oh ya?
1: Iya, jadi dulu tuh lagi zaman Wattpad banget. Itu kalau gue nggak salah pas gue masih SMP deh.
0: Oke, berarti pas SMP gue masih apa tuh?
1: Emang kita sejauh itu ya? Maksud lo apa ngomong kayak gitu, Pin?
0: Oke. Jadi teman Prodo ya, sebenarnya karya tulis yang telah dibuat sama Luluk ini ya, sebenarnya itu bukan cuma Mariposa lo Ellen, tapi juga novel itu juga merupakan salah satu karya tulisannya si Luluk ya.
1: Okay.
0: Ya sebenarnya paling dilirik dan diminati sama masyarakat.
1: Bener kan? Apa kata gue?
0: Iya bener, khususnya sama remaja perempuan gitu. Makanya gue nggak tahu nih, kan gue laki-laki ya kan?
1: Oh, iya sih, bener.
0: Hal ini juga menjadi bukti nih ya Ellen, yang bahwa sebenarnya Mariposa itu udah berhasil menembus rekor dengan pembaca terbanyak di Wattpad, yaitu dari 100 juta pembaca.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Nah jadi di suatu kesempatan itu kayak si penulisnya ini cerita lah kayak mana sih proses perjalanan dari Mariposa yang awalnya itu sekedar dari cerita Wattpad sampai akhirnya jadi sebuah buku.
0: Okay.
1: Tapi abis itu jadi film gitu pada akhirnya. Jadi mulanya tuh dia nih cuman ngunggah ceritanya tuh Mariposa ini di aplikasi Wattpad pada tahun 2017. Tuh kan benar pas gue SMP. Yang mana waktu itu tuh aplikasi ini tuh lagi booming emang. Jadi viral banget aplikasi ini. Jadi kayak dulu tuh ngebaca tuh lewat Wattpad dan Webtoon.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Kalau itu gue baca tuh
1: pada saat itu ya teman Prodo.
0: Okay.
1: Jadi ketika itu pun cerita Mariposa ini kurang lebih baru mencapai 400-an ribu pembaca gitu.
0: Tapi itu udah banyak ya Helen ya?
1: Iya lumayan.
0: Banyak banget ya.
1: Kalau gue dapet segitu sih gue bangga banget sama diri gue sendiri. Proud of myself gitu. Tapi sebuah penerbit tuh udah menawarkan untuk menerbitkan si cerita Wattpad dari Mariposa ini.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya Mariposa itu berhasil diterbitin jadi sebuah novel pada tahun 2018.
0: Okay.
1: Jadi sampai sekarang novel Mariposa tuh udah lebih dari 17.800 eksemplar.
0: Wow, berarti laku banget. Oke. Dan hebatnya lagi Ellen ya, sebenarnya Mariposa itu udah dilirik sama 15 penerbit besar.
1: Wow.
0: Dan malahan
1: fun
0: ya,
1: fact.
0: Iya, saat cerita tersebut belum terbit, Mariposa itu udah diminta sama 5 production house untuk diangkat jadi sebuah layar lebar atau film. Nah, kemudian novel ini pun ya berhasil dialihwanakan ke dalam bentuk film oleh rumah produksi Falcon Pictures dan juga Star Vision Plus pada tahun 2020.
1: Okay.
0: Jadi memang cukup panjang ya progresnya, dari tahun 2017 dia di Wattpad, terus di tahun 2018 akhirnya jadi novel, dan di tahun 2020 baru jadi film.
1: Film, bener. Dan dari Wattpad, novel, sampai filmnya tuh benar-benar semuanya pecah gitu ya, Pin. Nah, jadi teman Prodo, kayak ini tuh adalah salah satu rekomendasi film. Eh, bukan salah satu ya, ini udah ketiga rekomendasi film dari kita berdua ya, teman Prodo. Jadi kita udah ngerekomendasiin kalian tiga film yang harus kalian tonton gitu ya, Pin. Dengan genre romance gitu kan. Dan setelah ini, kalian jangan kemana-mana, kalian tetap dengerin kita. Karena abis ini kita tuh bakal ngasih tahu kalian salah satu film yang harus kalian tonton nanti.
0: Yeah.
1: Karena ini akan datang gitu ya. Dan kita bakal dengerin bareng-bareng trailernya.
0: Jadi pastinya bakal seru banget ya Ellen ya. Jadi Tomorodo kamu tetap dengerin Orvin dan Ellen ya, cuman di Movie Talk sampai jam 10 malam nanti.

0: Ah. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90,5 Pro Debel, teman terbaik kamu, teman Rodo, masih ditemani sama Arvin Marada Tua dan juga Ellen Febriania. Dan di sini tentunya sesuai janji Arvin dan Ellen, kita masih bakal ngebahas film ya.
1: Betul.
0: Yang coming soon ya Ellen ya.
1: So teman Pro 2 kita bakal puterin ke kalian.
0: Betul.
1: Trailer dari film apa itu Ben?
0: Satu, film.
1: Dua, tiga. Spider-Man. Kok gak bareng
0: okay,
1: sih?
0: Oke, langsung lagi.
1: Satu,
0: dua, tiga.
1: Spider-Man.
0: Tapi ngomong ya Ellen ya, si film Spider-Man ini sebenarnya ngomongin apa sih dia?
1: Oh, jadi Spider-Man itu, Vin, dia itu adalah seorang lelaki gitu.
0: Okay.
1: Yang awalnya tuh dia ini adalah orang yang biasa aja, kayak kita gitulah. Jadi dia ini awalnya sampai akhirnya jadi Spider-Man karena dia itu awalnya digigit sama laba-laba.
0: Oke.
1: Gitu. Itu yang dia pure digigit laba-laba. Terus juga karena peran mereka tuh beda-beda juga, karena ada 3 Spider-Man kan, ada 3 Peter Parker.
0: Uh-huh.
1: Ada yang digigit laba-laba, ada yang dia bisa ngasilin
0: pakai alat
1: jaringnya
0: ya?
1: Sendiri,
0: okay.
1: Dia bikin sendiri, kayak dia kan orangnya science banget gitu.
0: Oke.
1: Nah,
0: ya.
1: Terus tuh pokoknya ya kayak gitu deh, dia awalnya jadi Spider-Man, terus akhirnya dia gabung sama Avenger.
0: Oke. Dan ini dia teman Pro 2 ya, ini adalah trailer dari film Spider-Man terbaru ya, Brand New Day. Cuman untuk kamu teman Pro 2 nih.
2: I can't believe our first hit MIT.
3: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
4: I can't.
2: I knew it.

0: dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.
1: It's time for Flash Info.
2: Tom Pro 2. Flash info kali ini datang dari musisi tersohor Indonesia, Dikta. Dikta resmi merilis EP keduanya bertajuk Unapologetic. Digarap dalam waktu 2 bulan, mini album berisi 6 track ini merangkum berbagai problematika muda bumi zaman sekarang, mulai dari kisah people pleasure hingga hubungan tanpa kepastian. Menariknya, ada satu track sangat personal berjudul Papa Tenang Aja yang diciptakan khusus untuk mendiang sang ayah. Saking emosionalnya, Dikta secara serius menyatakan tidak akan pernah membawakan lagu penuh haru ini secara langsung atau live di atas panggung. Meski ada track yang menguras air mata, Dikta mengaku puas telah memberikan totalitas 100% untuk proyek ini. Seluruh lagu di album Unapologetic kini sudah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming musik digital. Tom Pro 2, sekian flash info dari Pram Pamungkas. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bagus ya.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Why You Wanna Why You Wanna Baby dengan Bruno Mars sama Pro2 jadi lagu terakhir kita malam ini di Movie Talk. So
1: terakhir dari kita nomor 2, Let's Divide, Share and Express Your Willingness Only with Pro2 Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 Era di Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barusan kamu dengerin lagu Lampu Merah ya dari Delantis, yang mana sebenarnya lagu ini tuh cukup relate ya sama banyak orang gitu ya, terutama bagi orang-orang yang merasa hidupnya tuh lagi stuck gitu. Lagi stuck dan dia ngelihat orang lain kok bisa maju terus gitu kan, sedangkan dirinya kok nge-stuck sih gitu kan. Kenapa sih gitu? Dan sebenarnya lagu ini juga cukup menggambarkan apa yang Orvin rasakan ya tahun Pro 2. Karena kebetulan ya Orvin sendiri sekarang juga udah mulai masuk nih ke fase ngerjain skripsi gitu kan. Udah mulai jadi mahasiswa semester akhir. Dan rasanya itu memang benar-benar luar biasa teman Pro 2. Tekanan yang dihadapi sebagai mahasiswa semester akhir itu jujur itu keren banget pokoknya teman Pro 2. Karena gimana ya bilangnya ya. Jadi pada saat ini itu Orvin berpacu gitu dengan waktu, dimana sebagai mahasiswa semester akhir ya pastinya awalnya gitu kan kita punya target kan, kita punya deadline gitu kan yang bakal kita kejar, dan orang-orang pasti selalu nanyain kan kapan lulus gitu loh. Nah itu kan selalu jadi pertanyaan orang-orang gitu ya, ketika ditanya oh mahasiswa harus semester berapa, harus semester akhir, loh udah semester akhir ternyata gimana skripsinya, kayak gitu-gitu kan, yang mungkin bagi sebagian orang sebenarnya cuma sekedar basa-basi ya. Tapi bagi sebagian mahasiswa akhir, sebenarnya itu pertanyaan cukup menusuk gitu kan. Dan walaupun ya tahun 2022, di sini Orvin udah bisa dibilang cukup punya persiapan gitu untuk menghadapi semester akhir. Jadi Orvin udah sering nih gitu nanya ke teman-teman yang lebih tua gitu kan, ke kating-kating gimana sih cara ngadepinnya, sebenarnya apa sih yang susah gitu kan soal skripsi itu. Dan jawaban mereka satu tahun 2022, yaitu males. Dan sekarang setelah Orvin rasakan benar gitu, iya rasa kemalasan itu ada, tapi rasa kemalasan itu sendiri punya akarnya gitu loh, bahwa sebenarnya ketika kita telah menyelesaikan skripsi kita nanti, artinya kan kita sudah siap masuk ke masyarakat kan, dan siap untuk berkontribusi di masyarakat entah sebagai apa. Nah itu sebenarnya cukup jadi apa ya, cukup jadi concern Orvin sekarang gitu nomor 2. Jadi kayak sebenarnya pengen cepat ngerjain skripsi, tapi kalau misalnya cepet-cepet nanti setelah lulus mau jadi apa gitu kan. Dan kalau menurut Orvin juga ini pasti banyak dari teman Pro 2 yang relate juga ya sama kasus ini. Dan teman Pro 2 di lagu Lampu Merah ini juga ya, ini dimetaforakan gitu loh, yaitu lampu merah kan. Lampu merah kayak sebenarnya sederhana ya, hampir tiap hari kita ketemu sama yang namanya lampu merah di jalan gitu. Tapi ketika udah di tangan musisi, artinya wah jauh lebih down teman Pro 2. Jadi lagu Lampu Merah ini menggambarkan ya, si lampu merahnya menggambarkan yang namanya hambatan dan juga perasaan terhenti di tengah rutinitas kita gitu loh. Ketika harapan untuk segera maju itu malah tertunda gitu sama kegagalan diri kita sendiri. Dan lagu ini juga nomor 2 juga menyoroti yang namanya tekanan sosial ya, kayak aku ceritain tadi. Jadi lagu ini cukup menyoroti beban ekspektasi dari orang-orang terdekat gitu, dan muncul rasa bersalah kalau misalnya kita mengecewakan orang lain. Dan tahun 2022 lagu ini juga menggambarkan krisis quarter life gitu ya, kurang lebih mewakili fase burnout atau kelelahan mental anak muda yang bingung dengan arah masa depan gitu. Yang sekali lagi Orvin bilang tahun 2022, pasti deh tahun 2022 di luar sana, entah mahasiswa masih semester akhir ataupun mahasiswa maba gitu ya, ataupun juga yang orang yang udah kerja ya, ataupun ya semua tahun 2022 deh, pasti kamu pernah kan melewati hal ini gitu. Pasti kamu pernah kan merasa tertahan gitu, kamu gak bisa maju karena ya kamu tuh tertahan sama kegagalan kamu gitu. Atau bahkan sebenarnya belum gagal loh, sebenarnya belum gagal, tapi kita overthinking aja, kita takut banget bakalan gagal. Nah ketakutan kita itu justru malah menghambat diri kita sendiri gitu. Jadi teman Pro 2 ya, pokoknya tetap dengerin Orvin terus ya di cerita penutup hari. Dan di sini kamu juga boleh cerita tentang ya hal yang pernah kamu hadapi ya di hidup kamu. Kamu bisa menceritakan tentang tekanan sosial yang kamu hadapi sekarang. Kamu bisa menceritakan tentang krisis quarter life yang kamu pernah rasakan ya. Langsung aja teman-teman berdua ceritain aja ke WhatsApp kita di 081 79 95 95, atau juga bisa ke Instagram kita @prodobdl. Teman-teman berdua
Arvin tungguin ya sampai jam 11 nanti pokoknya. Kamu harus dengerin Arvin terus. Oke, kita cerita bareng-bareng di sini di cerita penutup hari.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: obrolan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

0: 92,5 Pro 2 R di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes dong Pro 2, ya udah saatnya nih ya Orvin pamit dari pendengaran kamu ya. Jadi tadi kita udah ngobrol ya dari jam 10 ya, soal yang namanya nge-stuck gitu kan dong Pro 2. Ya namanya juga hidup kan berputar, dan sudah pasti ada saatnya gitu dimana kita merasa kita gak bisa bergerak sama sekali, dan orang lain kok lancar-lancar aja gitu ya. Dan terutama paling enak memang kalau kita lagi nge-stuck itu pasti punya pasangan gitu kan Pro 2. Ya ini ya lagu Rahasia Hati dari Niji ya, jadi lagu terakhir pada malam hari ini, yang sebenarnya ini juga salah satu ungkapan hati Orvin gitu ya kepada seseorang di luar sana gitu kan. Dan ya harapannya sih kalau bisa gitu kan, yuk kita ngerjain skripsi bareng-bareng yuk gitu kan, kalau bisa. Tapi kalau enggak juga ya udahlah ya, enggak apa-apa. Dan terakhir dari Orvin nomor 2, let's divulge, share and express your willingness only with Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye teman Pro 2, see you next week.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa ya?

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Sahabat tercinta, Mamero, kita datang.
1: 5 cm, novel karya Doni Dirgantoro. Novel ini menceritakan kisah persahabatan 5 anak muda yang telah bersahabat selama 7 tahun dan sering menghabiskan waktu bersama di tempat favorit mereka. Kelima sahabat ini akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Mahameru.
2: Udah taruh puncak itu dan kita semua di sini.
3: Di sini ya, Blek. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya.
4: Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya.
5: Leher yang akan lebih sering melihat ke atas.
6: Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja.
7: Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya.

0: serta tekad mereka. Penuh kehangatan dan setia kawan, gue akan jadi sahabat lo yang selalu dengerin keluh kesah. Dengerin gue DJ Luna di Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Neng, kuliah di mana, Neng?
1: Hah?
0: Oh, kampus ijo itu ya? Emang jurusan apa, Neng?
1: Hah? Apaan sih, Bang?
0: Di sana lu punya pacar belum?
1: Ih, gak kedengeran, Bang. Ngomong apa?
0: Oh, masih jomblo. Senangnya saya aja, Neng.
1: Ih, orang ini ngomong apa sih? Gak jelas.
2: Capek dengerin obrolan gak jelas. Makanya, dengerin Prodo aja.
0: Makan favoritnya apa?
1: Hah? Makan? Kok tiba-tiba kemakan sih?
0: Ya udah, Abang beliin aja, Neng, ya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Sementara.

0: Lenyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung yang di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 19 di bulan Mei tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar sih teman Pro 2 hari ini di hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Dan ada saya Irma Nurdewi yang kembali ya, yang menemani dan akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 juga dengerin nanti di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 15, pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pukul 10 sampai pukul 15 di Santai Siang untuk hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bareng dengan penyiar favorit kamu, ditambah juga dengan DJ Sorcer yang juga akan hadir ya hari ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan juga gabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk dengerin musik live chat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Jaga Malam hadir bersama dengan Broadcaster Academy Batch 5 yang akan hadir hari ini di spesial program, dilanjutkan dengan cerita penutup hari pada pukul 22 ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jazz Music yang akan hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini dengerin lagi ya 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

0: Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Wah, biasa. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut anda, dia yang terbaik untuk anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk anda. Yang untuk anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk anda?

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
0: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat 2,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo, apa kabar? Lain namanya kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama gue, Mbak Fani, sampai nanti jam 10 ya. Ya, lu gane sujo

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

9,5 Pro 2 Radio Buat Lombok, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026? Kita dah bangun pagi hari lagi ya hari ini, untuk siap aktivitas dengan semua tugas yang bakal dijalanin, dilakuin juga hari ini. Senang banget teman Pro 2 pagi ini bisa nemenin kamu lagi di Spada dengan banyak lagu informasi yang bakal hadir. Kalau gak cuaca hari ini cerah ya teman Pro 2, jadi matahari juga udah mulai mau muncul nih. Udah siap banget untuk menyambut kamu ya kan, yang baru bangun tidur. Enak aja baru bangun, gue dari tadi bangun. Bahkan udah mandi nih, udah siap-siap mau berangkat. Iyalah, apalagi buat yang sekolah ya teman Pro 2. Udah dari tadi pasti dong ya kan, bahkan udah mau siap berangkat. Sarapan juga bahkan udah, wih emang keren sih. By the way, ada banyak informasi yang bakal hadir teman Pro 2 pagi ini, nemenin segala aktivitas kamu yang akan dilakuin. Semoga juga semua tetap semangat ya dengan semua kegiatan, tugas-tugas, apapun yang bakal kamu jalanin di hari ini. Dari Provinsi Lampung, kabar-kabar teman Pro 2 yang bakal dihadirkan buat kamu di kesempatan pagi ini. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang juga nunggu-nunggu nih kabar terbaru. Ada kabar teman Pro 2 terkait dengan Pemprov Lampung. Ini mengatakan bahwa program Penala juga jadi upaya pemerataan bangunan pesisir. Jadi dikabarkan teman Pro 2 bahwa pemerintah Provinsi Lampung ini menyatakan bahwa pelaksanaan program Pelana ya, ini jadi upaya pemerintah daerah dalam meratakan pembangunan di wilayah pesisir di provinsi itu. Jadi kalau dilihat, Provinsi Lampung memiliki garis pantai itu sepanjang 1.185 km yang dimulai dari Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, sampai ke Tulang Bawang. Ini menjadi potensi yang besar dan perlu digarap ya untuk memanfaatkan potensi. Diungkapkan oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Bangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan di Bandar Lampung dari Senin kemarin. Yang mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya juga untuk meratakan pembangunan gitu di wilayah pesisir, salah satunya dilakukan melalui program Pelana. Jadi memiliki daya komparatif yang tapi belum punya daya kompetitif gitu, karena memang kalau dicermati isu pesisir memiliki tantangan ya bahasanya gitu kan, tantangan yang juga ini sebabnya kenapa pesisir itu masih banyak masyarakat miskin, nelayan tidak berdaya, pendidikan, kesehatan tidak terpenuhi. Oleh karena itu juga mendorong kembali pembangunan pesisir dengan membuat paradigma baru dan inovasi untuk membangun pesisir melalui program pesisir laut yang merana itu menjadi berdaya guna atau Pelana. Ya, program pesisir laut yang merana jadi berdaya guna, Pelana. Ya, juga menjelaskan bahwa program ini akan dibentuk ya, yang juga atas dibentuk arah kebijakan pembangunan pesisir dari semua aspek, yang dimulai dari pemanfaatan sumber daya alamnya gitu, SDM-nya yang berkelanjutan, kemudian menumbuhkan ekonomi pesisir, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh semua pihak. Contoh katanya implementasi program Pelana ini, katanya kita bakal ada program rajungan dan perikanan berkelanjutan pesisir timur di pantai timur Lampung. Dan ini katanya sukses untuk mengungkit ya perekonomian masyarakat pesisir, karena implementasi program ini udah lama dan ini jadi program strategis Gubernur Lampung karena sudah tertuang gitu dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan terus akan diimplementasikan. Menurut beliau juga, jangan dengan pemerataan pembangunan di pesisir ini maka akan ada peningkatan ekonomi masyarakat ya, masyarakat di pesisir secara berkelanjutan dengan menggali, memanfaatkan dan juga mengoptimalkan potensi yang ada di pesisir. Sebab itu menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, mudah-mudahan jadi program yang bagus ya kan, juga bisa mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung khususnya di daerah pesisir. Oke, informasi lain bakal hadir, tetap dengerin Pro 2 Bandar Lampung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 2 RRI Bandar Lampung.

0: satu sama.
1: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.